0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta tidak bisa tersenggara. Dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya atau kita akan ikuti info cuaca Sangihe hari ini, kita ikuti dulu kilau Pancasila.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas, dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
6: Kilau Pancasila.

it is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Heso Mahikaikehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahikaikehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
3: Ya, peringkat 29 media terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat sebelum kita akan lanjut lagi dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Ando Prasetyo.
4: RRI Pro 1. Laporan terkini
3: Ando.
5: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan didominasi berawan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe didominasi cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 4 hingga 27 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang dapat disertai petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan serta memiliki kecepatan antara 11 hingga 37 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, peringatan 41 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna pagi ini, perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar 3T ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar Rabu 1 Juli 2006 di Jakarta. Dari sana kita bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup sekaligus kemajuan desa. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan bersama Universitas Cyber Asia. Pada tahun pertama, beasiswa tersebut akan diberikan secara penuh, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diberikan berdasarkan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Mahasiswa dengan IPK 3,50 atau lebih akan mendapatkan beasiswa penuh, kata Muhaimin, sedangkan yang IPK-nya kurang dari 3,50 akan menerima beasiswa sebesar 50%. Informasi selengkapnya, peringat, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: cinta.
1: Ya, pendengar, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir dan sebentar kita akan ikuti bersama untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun yang juga merangkap Guinea Equatorial, Agun Jaya Sumirat, resmi memulai tugas diplomatiknya di Guinea Equatorial. Penugasan tersebut ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan atau kredensial kepada Presiden Teodoro Obia Nguema Mbasogo. Prosesi penyerahan kredensial berlangsung dalam upacara kenegaraan di sana Kepresidenan Guinea Equatorial Malabo pada 18 Juni 2026. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas Dubes Agung di negara Afrika Tengah tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Nguema Mbasogo didampingi Menteri Luar Negeri Guinea Equatorial Simon Oyono Esono Agui beserta sejumlah pejabat tinggi pemerintah. Sementara itu, Dubes Agung didampingi Sekretaris Pertama KBRI Yonde Anindya Aji Pratama. Pada pertemuan itu, Presiden Nguema Mbasogo menyampaikan bahwa Guinea Equatorial memandang Indonesia sebagai salah satu model keberhasilan pembangunan negara berkembang. Ia berharap hubungan bilateral kedua negara dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era di Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Era di Pro Satu Tahunnya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir kembali dalam dialog interaktif yang membahas berbagai isu dan informasi penting bagi masyarakat Kepulauan Sangihe. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kelautan Nasional 2 Juli 2006, tema yang kita angkat pagi ini adalah Laut Bersih, Nelayan Sejahtera, Ekonomi Maju. Tema ini sangat relevan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Nah, laut yang bersih dan lestari menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, pendengar, untuk membahas tema ini kita di program Dialog Interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah sudah hadir dua narasumber yang akan membahas topik kita hingga pukul 10 nanti. Kita sudah hadir di pagi hari ini bersama dengan narasumber kami. Yang pertama, kita sapa Bapak Yulianus Delengkade MSI sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Oke, baik. Selanjutnya kita sapa narasumber yang kedua juga sudah hadir bersama kami di Pro 1, ada Bapak Feldi Demasar SIK sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Kabid.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini?
2: Sehat dan sehat, luar biasa.
0: Ya? Oke. Ya, pendengar, sebentar juga Anda bisa berpartisipasi dalam program acara Tahunnya pagi ini untuk dialog interaktif. Anda bisa berinteraksi, bisa bertanya sebentar bersama dengan kedua narasumber lewat line telepon kami di 0812-5503809. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahunnya dan juga melalui YouTube di RRI Tahunnya Official. Dan juga pendengar, sebentar Anda bisa bergabung ya, Anda bisa simak untuk dialog kita di pagi hari ini. Kita awali dulu ke Pak Kabid nih untuk di pagi hari ini. Nah, dalam momentum Hari Kelautan Nasional nih Pak Kabid di tahun 2026, bagaimana Bapak melihat kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini? Pak Kabid dulu, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau pertanyaan tadi terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, kami pandangan kami adalah memang untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah yang wilayah lautnya cukup luas dan masyarakatnya juga sebagian besar juga berprofesi sebagai nelayan, potensi perikanan dan kelautan itu sangat besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu dari sisi perikanannya, ikannya, maupun biota-biota laut yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu, dihubungkan dengan tema kita di saat ini dalam rangka Hari Kelautan Nasional, Laut Bersih, Nelayan Sejahtera, Ekonomi Maju, tentunya hal ini juga tidak lepas dari bagaimana kita selalu diajak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama lingkungan yang ada di laut dan pesisir, karena wilayah pesisir itu sangat rentan terhadap pengaruh yang terjadi dari daratan atau sangat rentan terhadap hal-hal yang kita lakukan, masyarakat lakukan di darat, sehingga dia akan berpengaruh ke wilayah laut, terutama yang mungkin menjadi isu bukan cuma isu nasional tapi juga menjadi isu internasional saat ini terkait dengan sampah yang saat ini banyak di pesisir pantai. Mungkin terima kasih.
0: Baik, dari lingkungan hidup sendiri, bagaimana kondisi kebersihan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak?
2: Okay, baik. Secara umum, sebenarnya daerah kita, wilayah kita itu termasuk masyarakatnya juga baik atau sadar juga dalam hal menjaga lingkungan. Tetapi masih ditemukan juga, terutama juga di wilayah perkotaan juga, perilaku ataupun oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan atau membuang sampah itu di sungai maupun di laut. Nah, kenapa kami juga menyitir terkait dengan membuang sampah di sungai? Karena dari hal-hal yang kami dapat di lapangan, terutama juga ketika kami turun melakukan sosialisasi, itu memang masih ada masyarakat yang menganggap sungai itu ya, sebagai Pak, tempat iya. untuk membuang sampah yang paling gampang. Karena ada yang hanya di belakang rumah, ada yang di depan rumah. Dan mereka menganggap, ada pandangan bahwa ya disitulah tempat yang paling gampang untuk membuang sampah. Sementara ketika terjadi, karena dia dibuang di sungai, itu tentunya sampah itu akan mengalir ke wilayah lautnya, dan akhirnya di sana di pesisir pantai atau di wilayah laut itu menjadi tempat yang sampahnya masih cukup banyak. Dan itu juga informasi dari teman-teman yang komunitas diving, ketika mereka melakukan kegiatan snorkeling maupun kegiatan menyelam di daerah-daerah pesisir, itu masih banyak ditemukan sampah di daerah pesisir, terutama juga di daerah misalnya ada terumbu karang yang sehingga sampahnya itu berpengaruh menutup terumbu karang yang ada di pesisir itu.
0: Oke, berarti ini Pak, supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di sungai ataupun di laut, berarti ini harus ada sediakan tempat sampah khusus ini bagi masyarakat ini Pak.
2: Ya. Oke, terima kasih. Itu memang tantangan bagi masyarakat, tantangan juga bagi kami sebagai pemerintah. Saat ini memang kami sementara juga berusaha untuk mendengar, menyerap aspirasi dari masyarakat bahwa memang sarana-sarana yang ada sekarang di baik di jalan-jalan umum ataupun di pemukiman masyarakat itu terkait dengan tempat sampah itu dianggap masih kurang. Kami sementara dalam pembenahan melakukan berbagai upaya baik lewat anggaran pemerintah maupun kerjasama dengan pihak ketiga, terutama juga dengan BUMN-BUMN yang bisa membantu kami melalui dana-dana CSR terkait dengan pengadaan tempat sampah maupun sarana-sarana pengangkut sampah, misalnya kendaraan roda 3 dan roda 4. Itu sementara dilakukan, dan kami juga tetap butuh dukungan dari masyarakat untuk dapat menyadari bahwa kita tugas untuk atau tanggung jawab untuk penanganan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, terkait dengan kebersihan itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
0: Iya, oke. Selain tantangan yang dihadapi dari Dinas Lingkungan Hidup Pak tadi yang sudah sampaikan bahwa ini tempat sampah yang menjadi tantangan utama ini yang mungkin masih kurang ya Pak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mungkin ada tantangan lain ya Pak yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjaga ekosistem laut dari ancaman pencemaran ini Pak.
2: Baik, terima kasih. Kalau dari kami sih memang yang tantangan terbesarnya adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah itu
0: si kurang berarti pemahamannya iya, masih,
2: ya. Sebenarnya sih dalam budaya kearifan lokal kita masyarakat itu sudah sadar, tetapi masih ada oknum-oknum dan juga masih karena banyak juga sampah kiriman dari sungai-sungai yang sehingga ini juga bukan melulu andil dari misalnya seolah-olah masyarakat yang ada di pesisir, tapi juga ketika kita juga lewat dengan mobil atau dengan kendaraan bermotor di jalan, kadang-kadang kita juga spontan kita buang sampahnya ke wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah pesisir itu sehingga itu

0: dampaknya itu sangat besar. Misalnya sudah ada ditemukan, misalnya kalau terkait dengan ikan, itu kadang-kadang juga ada yang menemukan bahwa di dalam tubuh ikan itu ditemukan sampah-sampah yang cenderung itu sampah plastik. Begitu juga seperti saya sampaikan tadi, sampah itu ketika dia ada di laut atau di pesisir itu, dia bisa menutupi ekosistem yang ada di pesisir, terutama misalnya ekosistem terumbu karang. Itu ketika dia sampah plastik itu ada di atas terumbu karang, itu berarti dia menutup sehingga siklus hidup dari terumbu karang itu terganggu, dan kalau tidak ditangani dengan baik itu akan merugikan, dan terumbu karang yang ada di situ bisa mati. Okay. Sementara terumbu karang itu gunanya, manfaatnya selain untuk tempat ikan hidup di situ, juga berpengaruh ketika dia menahan ombak yang dari laut itu ke darat, sehingga dapat membantu kita yang ada di pesisir itu aman kalau terumbu karangnya baik, dan dapat menjadi barrier untuk kehidupan masyarakatnya ada di pesisir.
1: Oke, baik, kita tandu nih Pak Kabit, kita ke Pak Ilianus nih Pak, dari mewakili Sekretaris Dinas Perikanan ya Pak, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dalam momentum Hari Kelautan Nasional 2026, bagaimana Bapak melihat kondisi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk saat ini Pak?
2: Ya, terima kasih. Dari Dinas Perikanan, kami melihat bahwa sektor perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sangat berpotensi sekali. Terutama sumber daya ikan yang ada di seputaran perairan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu potensi dan layak untuk kita kembangkan ke depan. Dikaitkan dengan tema kita di saat ini, laut bersih, nelayan sejahtera, dan ekonomi maju, itu sangat berkaitan, karena dari sudut pandang kami, laut itu bukan cuma sekedar hamparan laut, tapi laut lebih seperti lahan bagi nelayan. Nah, seumpamanya nelayan lahan itu kotor atau tidak terjaga, maka tentu ekosistem yang ada di laut itu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan lahan itu, maka akan terganggu. Dengan kita menjaga lahan kita selaku nelayan, maka otomatis produktivitas atau hasil tangkapan itu pasti akan meningkat. Nah, itu akan berdampak pada pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan tentu akan berdampak pula kepada perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum dan nelayan itu secara khusus. Mungkin itu tanggapan saya.
1: Oke, baik, dari Dinas Perikanan melihat ini dalam momentum Hari Kelautan dengan tema kita Laut Bersih, Nelayan Sejahtera, Ekonomi Maju. Nah, seberapa penting ini Pak dari Dinas Perikanan melihat kebersihan laut dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan?
2: Ya, tentu ini hal yang sangat penting. Karena laut yang ada di perairan kita ini sangat mendukung untuk produktivitas atau hasil tangkapan yang ada. Seperti yang dijelaskan dari Pak Kepala Bidang tadi, ekosistem perairan yang ada di pesisir ini adalah tempat di mana ikan-ikan itu memijah dan awal untuk pertumbuhan. Sehingga jika ekosistem yang ada di perairan ini, misalnya terumbu karang, merupakan rumah atau tempat tinggal dari ikan-ikan, akan terganggu karena sampah atau endapan-endapan material yang dibuang dari darat, maka sudah pasti ekosistem yang ada di situ akan terganggu, dan proses rantai makanan ikan kecil, ikan besar itu akan terganggu. Jadi otomatis akan berdampak pada hasil tangkapan nelayan itu sendiri. Nah, hasil tangkapan nelayan itu sendiri tentu efeknya adalah penghasilan nantinya. Yeah. Jadi kesadaran masyarakat

0: warga, terutama masyarakat nelayan untuk tidak membuang sampah, itu sebenarnya adalah memelihara asetnya sendiri atau memelihara lahannya sendiri. Seperti halnya di darat itu, kalau laut kita umpamakan itu adalah sawah bagi para petani padi, maka laut itu bagi nelayan adalah sumber di mana ikan itu ada dan penghasilan itu dihasilkan. Itu mungkin.
1: Iya, berarti ini sangat berbahaya ya Pak, sangat pengaruh sekali ini untuk sampah-sampah plastik ya apabila sudah banyak di laut. Jadi ini bisa, mungkin bisa juga mengurangi hasil tangkap nelayan ya Pak?
0: Iya tentu, karena memang
1: baik.
0: Dari banyaknya endapan atau sampah yang ada di laut, maka sudah pasti hasil tangkapan akan menurun karena ikan-ikan sudah tidak ada lagi di perairan pesisir, dekat pesisir, karena memang area pesisir ini, area terumbu karang dan mangrove ini adalah tempat pemijahan. Otomatis kalau kita merusak tempat pemijahan, maka ikan-ikan kecil tidak akan berkembang menjadi ikan besar.
1: Betul, betul. Iya. Ya. Oke, berarti ini kerjasama dari di lingkungan hidup dan juga ke laut ini sangat relevan ya Pak, karena dari di Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan kepada masyarakat agar supaya tidak membuang sampah ke laut ya, karena ini juga bisa membahayakan juga untuk sumber-sumber atau ikan-ikan yang ada di laut tersebut. Nah, dari di lingkungan hidup tadi punya tantangan bahwa ini tempat sampah menjadi tantangan utama di Kabupaten Ngoplosa ini yang masih kurang. Kalau dari Dinas Kelautan, mungkin apa saja ini Pak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran laut di wilayah Kepulauan Sangihe ini?
0: Tantangan utama pastinya sama, karena kesadaran dari masyarakat itu sangat berperan dalam banyaknya hasil buangan sampah itu sendiri yang mengalir ke laut. Karena memang 80% pencemaran yang ada di laut itu adalah hasil buangan dari wilayah darat. Dan itu mengalir dari bagian sungai ke pesisir, selanjutnya dari pesisir pun sampai ke laut lepas. Itu merupakan tantangan utama dalam sektor perikanan saat ini adalah sampah, dan tentu kami akan berkolaborasi dengan ke depan dengan lintas sektor, entah dia dengan Dinas Lingkungan Hidup ataupun PSDKP yang selaku pengawas perikanan juga nanti akan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk kesadaran membuang sampah ini.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Dialog Interaktif, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan awal dari kedua narasumber untuk topik kita di pagi hari ini, yaitu tentang laut bersih, nelayan sejahtera, ekonomi maju. Dan silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka line telepon di 0812-5503809, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda, bisa bertanya lewat Facebook kami di Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Silakan, kami masih menunggu, dan untuk kebersamaan kita di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita kembali ke Pak Kabid ini dari Lingkungan Hidup. Mungkin Pak, program apa saja ini yang sedang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut ini?
2: Baik, terima kasih. Seperti juga yang di awal saya sampaikan, saat ini kami memang sedang giat-giatnya juga melakukan sosialisasi. Pada hari kemarin kami melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana masyarakat melakukan pengelolaan sampah maupun juga dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemarin kami melakukan sosialisasi di Kecamatan Tahuna Timur yang melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, dan termasuk RT dan RW yang ada di masing-masing kelurahan. Kami melakukan sosialisasi, mau membangun kesadaran, dan bagaimana mendorong upaya dari pemerintah yang ada di kelurahan, RT maupun RW pun juga dengan masyarakat untuk melakukan penanganan sampah. Karena prinsipnya sebenarnya sampah itu bisa ditangani mulai dari rumah tangga. Misalnya sampah-sampah plastik itu tidak harus dibuang, itu bisa dipilah dan ditangani sehingga itu malah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini sudah ada bank sampah induk yang menerima atau membeli sampah-sampah plastik dari masyarakat yang ada lokasinya ada di TPA, di samping TPA Santiago. Itu mereka membeli plastik-plastik yang berasal dari sampah-sampah di rumah tangga masing-masing. Sehingga kami mendorong memang selalu untuk pemerintah yang ada di kelurahan untuk terus mengingatkan atau terus mensosialisasikan kepada masyarakat, karena sampah plastik ini juga dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.
1: Oke. Ya, kita tahan dulu Pak, ini ada yang bergabung dari Nusa Tabukan, ada Ibu Ira. Selamat pagi Ibu Ira. Ya, Ibu Ira, dicoba kembali ya di line telepon di 0812-5503809. Dan sekali lagi Ibu Ira bisa bertanya kepada kedua narasumber ini dari Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Bapak Ferdina Masar SIK dan juga bersama dengan Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Julianus Dalingkade MSI. Silakan buat Ibu Ira di Nusa Tabukan yang ingin bertanya. Selain lain telepon, kami juga bisa menerima untuk Anda yang bisa meninggalkan komentar, karena acara kami ini disiarkan langsung melalui live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita masih menunggu buat Ibu Ira bisa dicoba lagi untuk bisa bertanya kepada kedua narasumber di pagi hari ini. Baik, kita lanjut nih Pak Kabid, mungkin bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan laut ini?
2: Kolaborasi itu bukan hanya mau, tapi sudah sering dilakukan. Misalnya dunia usaha juga membantu pemerintah dalam pengadaan sarana sampah, misalnya tempat-tempat sampah itu mereka juga terus membantu, baik dunia usaha BUMN maupun dunia usaha yang swasta yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka ada beberapa memang sudah membantu juga, mereka juga sering juga melakukan kegiatan-kegiatan bersih pantai dan bersama-sama dengan pemerintah juga senantiasa melakukan kegiatan itu, karena sekali lagi sampah plastik terutama itu menjadi masalah kita bersama dan itu harus segera ditangani. Karena apalagi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kita hanya pulau kecil, kalau kita tidak segera mau untuk menangani sampah ini, maka ke depan kita akan mewariskan wilayah atau Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pulau Sangihe yang tidak lagi seperti sekarang ini. Sehingga mari bersama-sama untuk kita, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, untuk bersama-sama ada dalam kesadaran bahwa sampah ini harus kita tangani, dan kita tidak membuang sampah secara sembarangan, terutama membuang sampah ke area atau wilayah laut.
1: Oke, okay. Ya, kita tahan dulu Pak Kadis dan Pak Sekretaris ini, kita akan jeda dulu, kita akan lanjut untuk dialog kita di pagi hari ini. Dan pendengar, tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan untuk dialog interaktif kita akan lanjut di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan dengarkan dulu yang melewat berikut ini.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih dan itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, sudah 35 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di program acara Dialog Interaktif, masih mengangkat topik kita, Laut Bersih Nelayan Sejahtera Ekonomi Maju Hari Kelautan Nasional 2 Juli. Dan masih bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, bersama dengan Bapak Feldi Damasar SK sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga bersama dengan Bapak Yulianus Dalika DMSI sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, sekali lagi kami mengajak untuk Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, silakan di line telepon di 0812-5503-8009. Baik Pak, kita akan bacakan ini, ada yang bertanya lewat WhatsApp kami. Assalamualaikum dan selamat pagi dari Bapak Hulik Manahede di Bahu Tabukan Utara. Izin mau bertanya, apa saja program stimulus atau pendampingan dari pemerintah daerah saat ini yang dirancang agar nelayan tidak hanya sekedar bertahan hidup, tapi bisa naik kelas secara ekonomi? Untuk mendukung ekonomi maju, fasilitas apa yang paling mendesak dibutuhkan nelayan saat ini di wilayah sentra perikanan Sangihe? Apakah itu cold storage, kemudahan BBM, atau akses pasar? Silakan nih Pak, siapa yang bisa menjawab?
1: Iya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Menyikapi apa yang dipertanyakan ini, tentu Dinas Perikanan yang pertama mau menyampaikan bahwa tujuan utama kami adalah nelayan itu sejahtera. Dan kalau ditanya mengenai program-program apa atau kegiatan-kegiatan apa yang program stimulus ya, untuk mendukung nelayan agar boleh lebih maju, maka Dinas Perikanan saat ini yang pertama kami lakukan adalah kami melakukan beberapa kegiatan untuk pengembangan nelayan tentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang pertama adalah kami ada permohonan ke pusat terkait dengan kampung nelayan yang telah kami lakukan permohonan itu ke pusat, dan saat ini mungkin peluang yang boleh kami paparkan adalah sekitar 80% nantinya itu bisa jadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan hal ini tentu diharapkan di dalamnya akan dibangun banyaknya infrastruktur yang akan dibangun. Selain pelabuhan dan cool stories, tentu ada dukungan-dukungan pasar dari hasil perikanan, hasil tangkapan perikanan tentu. Dan pengelolaan hasil perikanan itu menjadi pokok utama untuk nelayan itu bisa maju. Dari nelayan tangkap yang awalnya menangkap ikan itu dan menjual langsung ke konsumen, kami mengedukasi masyarakat nelayan untuk mengolah bahan mentah ini menjadi bahan setengah jadi atau bahan yang layak untuk lebih meningkatkan nilai pasar dari ikan tersebut. Entah yaitu olahan bakso ikan, atau hasil-hasil olahan perikanan lainnya. Nah, di pertanyaan tadi juga disampaikan bantuan atau kegiatan apa yang lebih diutamakan untuk mendukung sentra perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami Dinas Perikanan ke depan lebih berpikir bahwa kebijakan yang akan kami ambil itu lebih ke stimulan. Seperti yang dipertanyakan tadi, misalnya kami biasanya memberi bantuan armada tangkap berupa perahu atau hal lain. Tapi untuk ke depan kami mempunyai rencana bahwa nelayan itu akan diberi misalnya mesin tempel. Mesin tempel itu dengan asumsi bahwa nelayan yang akan diberikan mesin tempel itu sudah benar-benar memiliki perahu. Sehingga bantuan yang diberikan ini tepat sasaran. Karena memang orang yang diberikan bantuan ini memiliki perahu berarti.

0: rekomendasi BBM permintaan dari nelayan itu sendiri. Itu mungkin.
1: Oke. Baik, mudah-mudahan Pak Hulik Manahede yang ada di Bahul Tabukan Utara bisa dimengerti dan dipahami apa yang sudah dijawab oleh Bapak Yulianus Dalingka di MS ini sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, kita masih lanjut ini ya Pak. Mungkin bagaimana peran masyarakat pesisir dan nelayan dalam mendukung gerakan laut bersih di Sangihe ini Pak?
0: Iya, peran masyarakat tentu untuk mendukung laut bersih dengan kesadaran tentunya. Kesadaran diri dimulai dari lingkungan keluarga seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi Bapak Kabid. Kesadaran dalam menjaga lingkungan itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Bagaimana kita mengedukasikan diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan yang nantinya juga akan bermuara di laut dan itu akan mengganggu ekosistem perikanan yang ada dan berdampak pada penurunan hasil tangkapan.
1: Oke, terus bagaimana nih Pak untuk kondisi produksi perikanan tangkap di Sangihe selama beberapa tahun terakhir ini?
0: Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bisa dibilang baik dan cenderung ada peningkatan walaupun ada beberapa persen peningkatan namun perlu tentunya ada kontrol. Kontrol di mana ada ikan-ikan yang belum layak kita tangkap itu tidak boleh kita tangkap. Itu ada kontrol sendiri dari para nelayan untuk nantinya keberlangsungan kehidupan nelayan itu sendiri. Itu mungkin dari.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Kabid lagi nih, Pak Kabid dari Lingkungan Hidup. Apakah terdapat kawasan pesisir atau laut yang menjadi prioritas pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak?
2: Kalau prioritas laut selama ini kami tetap melihat bahwa semua daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu perlu kita jaga. Tetapi dalam rangka juga karena misalnya Kota Tahuna itu termasuk sentra banyaknya kehidupan atau pemukiman dan juga menjadi sentra bisnis maupun tempat pemerintahan sehingga Kota Tahuna ini menjadi concern dari Dinas Lingkungan Hidup karena juga Kota Tahuna ini menjadi pintu masuk ketika ada orang-orang yang dari luar daerah itu datang ke Kepulauan Sangihe. Nah, hal-hal yang sekali lagi yang kami selalu lakukan adalah pertama edukasi, kedua melakukan aksi nyata melalui aksi-aksi kerja bakti, mengangkat sampah itu yang ada di pesisir maupun yang ada di laut. Demikian juga senantiasa kami juga dalam berbagai keterbatasan pemerintah tapi selalu berusaha untuk kami sementara terus berupaya untuk minimal menambah sarana-sarana tempat sampah maupun sarana-sarana yang lain misalnya mobil pengangkut itu melalui baik dengan anggaran pemerintah maupun kerjasama-kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa membantu pemerintah dalam pengadaan-pengadaan sarana-sarana tersebut terutama di daerah-daerah yang pemukiman yang daerah pesisir itu memang menjadi tantangan kami untuk senantiasa berusaha untuk mengadakan sarana itu tempat-tempat sampah misalnya di daerah Tidore, di daerah Apeng Sembeka itu memang penting untuk ada beberapa tempat sampah tetapi juga kadang permintaan masyarakat juga misalnya kalau di daerah Tidore mereka kurang setuju ketika kami harus menempatkan tempat sampah dalam kapasitas besar misalnya dengan kontainer. Masyarakat meminta tempat sampah yang dalam bentuk tong-tong yang kecil-kecil sehingga itu bisa juga di tengah-tengah pemukiman sementara di daerah karena terkadang memang kami akui mungkin ada kekurangan kadang-kadang juga dikatakan bahwa sampah itu lama untuk diangkut ke TPA itu. Jadi ini ketika kami melakukan sosialisasi dapat feedback dari masyarakat bahwa ada informasi-informasi seperti itu kami sangat bersyukur itu masukan-masukan yang senantiasa disampaikan oleh masyarakat untuk juga kami dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup berbenah yang pasti tujuan kita bersama adalah untuk kebaikan masyarakat.

0: masyarakat dalam hal bagaimana kita menangani sampah ini sehingga sampah ini tidak akan menjadi persoalan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan. Misalnya sesuai topik kita saat ini, tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa sampah di laut itu akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas atau hasil tangkapan daripada nelayan.
1: Oke, terus bagaimana nih Pak hubungan antara laut yang bersih dengan peningkatan pendapatan kesejahteraan nelayan?
0: Otomatis ketika dia laut itu bersih, pertama dari sisi peningkatan pendapatan nelayan itu berarti akan meningkat, karena hal-hal yang akan yang berpengaruh mengganggu pendapatan tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang siklus hidup dari ikan itu, sehingga kalau laut bersih otomatis juga ikan akan banyak ada di daerah, terutamanya daerah pesisir. Kedua, terkait dengan dunia pariwisata, kita ya ada di kepulauan ini, sebenarnya salah satu keunggulan kita adalah pantai-pantai yang indah, ekosistem di pesisir juga yang harusnya masih sangat baik. Sehingga itu mari kita jaga bersama dengan laut bersih, dengan pesisir yang bersih, itu otomatis juga akan menarik wisatawan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk daerah yang indah, daerah yang bersih, dan itu akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun pendapatan asli daerah.
1: Baik, ini yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid beberapa penjelasan mengenai sampah ini, ya khususnya yang ada di laut ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sudah berapa kali tadi Pak Kabid sampaikan sudah melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tidak membuang sampah ke laut ya, agar ini bisa berdampak juga kepada hasil tangkapan nelayan. Nah, mungkin Pak Kabid, bagaimana peran generasi muda dan komunitas, mungkin ada komunitas lingkungan ya khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung upaya pelestarian laut di daerah perbatasan Sangihe seperti ini?
0: Ya, terima kasih. Sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada cukup banyak masyarakat, anak-anak yang punya kesadaran, anak-anak sekolah juga, walaupun mungkin ada oknum-oknum yang masih kurang sadar, tapi dalam komunitas masyarakat itu, baik anak sekolah maupun komunitas-komunitas pemuda, mereka sudah banyak kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan aksi bersih. Beberapa komunitas kota Tahuna, seperti misalnya juga pada saat kunjungan dari salah satu pejabat di Amerika barusan itu, kolaborasi dengan anak-anak muda sangat luar biasa, baik di kota Tahuna maupun di beberapa tempat di desa-desa yang dikunjungi oleh beliau, sampai dengan petani-petani muda juga mereka punya kepedulian terkait dengan kebersihan lingkungan maupun kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, baik, kita ke Pak Yulianus, mungkin Pak, apa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan agar dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi nelayan?
2: Ya, terima kasih. Dihubungkan dengan topik kita di saat ini, laut bersih, nelayan sejahtera dan ekonomi maju. Upaya-upaya dari kami tentu adalah kami melakukan beberapa kerjasama mungkin dengan dinas provinsi saat ini, Dinas Perikanan Kelautan Provinsi lewat program PAP, yaitu program pengelolaan akses area perikanan. Di situ kami telah melakukan konservasi, penetapan wilayah konservasi yang tahun ini telah ditetapkan di wilayah Manganitu Selatan dan Tatoareng. Manganitu Selatan dengan Tamako maksudnya, dan wilayah Tatoareng itu ada di daerah seputaran Mahumu, perairan di situ, dan di wilayah Tatoareng itu sendiri. Di situ ditetapkan sebagai zona inti untuk wilayah konservasi, untuk ikan-ikan dasar. Jadi itu merupakan upaya dari kami, salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan peningkatan pendapatan bagi nelayan. Karena memang kalau dikaitkan tadi, maka laut bersih adalah merupakan bagaimana kita menjaga pendapatan nelayan itu sendiri. Karena laut bersih itu efeknya adalah penambahan produktivitas perikanan itu sendiri dan akan berdampak pada penghasilan nelayan itu.
1: Baik, Ya, terima kasih untuk Pak Sekretaris dan juga Pak Kabid sudah menjelaskan kepada kita semua tentang topik kita di pagi hari ini dalam program Dialog Interaktif tentang Laut Bersih, Nelayan Sejahtera, Ekonomi Maju, Hari Kelautan Nasional 2 Juli 2026. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu tidak membuang sampah, khususnya sampah plastik di laut. Karena ini ya, yang sudah dikatakan Pak Yulianus tadi, bahwa sampah plastik ini sangat mengganggu ya Pak, sangat merusak biota laut, agar ini tidak mengurangi hasil-hasil tangkapan para nelayan. Mari kita jaga laut bersama untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa bertambah, khususnya bagi nelayan. Baik Pak, ini ya, sebelum kita akan tutup, mungkin ada closing statement kita ke Pak Yulianus dulu. Mungkin Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam memperingati Hari Kelautan Nasional untuk tahun ini?
2: Ya mungkin dari saya menyampaikan bahwa laut yang bersih adalah warisan bagi generasi mendatang. Nelayan yang sejahtera adalah pahlawan ketahanan pangan kita. Dan ekonomi maju adalah tujuan akhir kita semua. Mari kita saling bersinergi karena laut adalah masa depan kita.
1: Baik. Kita ke Pak Kabid, mungkin apa yang akan disampaikan juga kepada masyarakat Sangihe dalam memperingati Hari Kelautan Nasional agar laut tetap bersih dan produktif bagi generasi mendatang.
0: Oke, terima kasih. Tak henti-hentinya, pertama kami menghimbau kepada masyarakat untuk sekali lagi tidak membuang sampah di sungai dan di laut. Mengumpul sampah plastik di rumah masing-masing. Baru yang ketiga, bersama-sama kita melakukan aksi bersih-bersih lingkungan dan bersih-bersih pantai. Dan yang keempat, saling mengingatkan dan saling menghimbau ketika masih ada oknum masyarakat yang membuang sampah di laut. Termasuk ketika kita dalam pelayaran di kapal juga kita menghimbau kepada masyarakat atau saudara-saudara kita untuk tidak membuang sampah di laut ketika kita melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Terima kasih.
1: Baik, selagi terima kasih buat Pak Feldi dan Masar Eska sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pulau Sangihe dan juga bersama Bapak Yulianus Dalingka DMSI sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dan sudah berbagi informasi kepada kita semua, semoga melalui peringatan Hari Kelautan Nasional ini kesadaran kita untuk menjaga laut semakin meningkat sehingga laut yang bersih dapat menghadirkan nelayan yang sejahtera dan ekonomi daerah yang semakin maju. Saya Azza Busay yang bertugas pamit undur diri dan bersama rekan gatekeeper kami Sri Eropia dan operator Bella Rompas dan PKR Angel Dania mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan keruningan Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di saat ini untuk temani suasana pagi menjelang siang hari Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda semua dan tetap semangat. Baik, untuk mulai informasi kita kali ini, Kementerian Transmigrasi Kementrans akan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ekosistem ekonomi baru dan bukan sekedar lokasi pemukiman. Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara Rabu 1 Juli 2026. Kawasan transmigrasi perlu dikembangkan menjadi ekosistem yang menghubungkan berbagai potensi, diantaranya sumber daya alam, riset, inovasi, perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, serta akses pasar. Menurut Iftitah, transmigrasi harus bertransformasi, bukan lagi segera memindahkan orang. Lebih dari itu, transmigrasi harus bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi. Ada gula, ada semut. Kita membangun ekonominya lebih dulu, ucapnya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, lanjutnya masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik. Karena itu, Kementerian menyiapkan tim ekspedisi patriot yang bukan hanya melakukan pemetaan atau kajian lapangan saja, mereka akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha untuk merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Iya, peringkat 31 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut lagi, peringkat, untuk informasi kita selanjutnya. Seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh diminta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan operasional keberangkatan dan kedatangan jemaah di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini disampaikan menyusul evaluasi terhadap penerapan surat edaran DJPU nomor 12 tahun 2006 dan surat edaran DJPHU nomor 153 garing BN garing 2026. Demikian disampaikan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Ahmad Fauzin. Menurut dia, berdasarkan evaluasi masih ditemukan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki. Masih ada jemaah umroh yang tiba terlambat di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ujarnya, Rabu 1 Juli 2006. Padahal, lanjut Fauzin, pihak maskapai tidak akan memproses check-in apabila jemaah belum hadir di konter sesuai waktu yang ditentukan. Selain keterlambatan jemaah, Kemenhaj juga menemukan koper tambahan rombongan yang tidak seragam dan tidak berlabel identitas. Setelah dilakukan klarifikasi, sebagian koper tersebut diketahui merupakan barang milik pengelola Biro Travel Umroh. Fauzin mengatakan masih banyak bagasi tambahan yang sulit dikenali, terutama pada penerbangan maskapai Saudi Airlines. Menurut dia, kondisi tersebut menyulitkan petugas dalam memisahkan bagasi rombongan umroh dan penumpang reguler saat kedatangan. Pendengar, informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: bang. Mimet ih.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan dengan informasi ini, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari Unikar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya di Tahuna siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Maboko. Dan untuk informasi kita yang terakhir, pendengar, kali ini dalam program acara Tahuna siang ini, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek mempercepat pembangunan SMA Sekolah Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan sehingga pembangunan sekolah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa selesai tepat waktu. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto Rabu 1 Juli 2006. Menurut dia, pembangunan sekolah harus tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan siswa saat fasilitas tersebut mulai digunakan. Brian mengatakan pihaknya terus memantau secara berkala demi memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal. Menurut dia, progres pembangunan ditargetkan lebih cepat menjadi sekitar 90% pada Juli 2006. Progres pembangunan gedung sekolah telah mencapai sekitar 87,58% dengan target penyelesaian struktural dan fungsional pada Juli 2006. Saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah tersebut, Mendikti Saintek menegaskan ruang-ruang kelas dapat segera dimanfaatkan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

23 menit lepas dari pukul 11, Tahuna siang ini masih hadir menemani Anda pendengar Pro 1 RR Tahuna dengan aktivitas dan berbagai kesibukan yang dilakukan saat ini. Dan kami punya informasi untuk Anda datangnya ataupun dari gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang sementara berlangsung pada fase 32 besar. Dari Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0. Meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain, tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Bermain di San Francisco Bay Area Stadium Kamis 2 Juli 2006 pagi, sejak menit awal Amerika Serikat tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan Mauricio Pochettino terus menekan pertahanan Bosnia Herzegovina melalui pergerakan Christian Pulisic, Weston McKennie dan Sergio Des dari sisi sayap. Valerinon Balogun sebenarnya sempat membobol gawang Bosnia Herzegovina pada pertengahan babak pertama, namun gol dianulir wasit karena penyerang Amerika Serikat itu lebih dulu berada pada posisi offside. Kebuntuan akhirnya pecah tepat sebelum turun minum pada menit ke-45. Bola hasil kemelut di kotak penalti jatuh ke kaki Balogun. Penyerang tanpa kesulitan melepaskan sepakan yang membawa Amerika Serikat unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Bosnia Herzegovina mencoba bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Edin Dzeko dan Ermedin Demirovic beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. Namun di belakang Amerika Serikat yang tampil Tim Rim dan Chris Richards mampu meredam setiap peluang. Bosnia Herzegovina beberapa kali memberikan tembakan tapi kiper Matt Frisi berhasil menggagalkannya. Situasi berubah pada menit ke-64 ketika Balogun diganjar kartu merah usai tinjauan VAR. Wasit Rapsel Klaus mengubah keputusan awal setelah menilai Balogun melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Tarik Muharremovic, membuat Amerika Serikat harus bermain dengan 10 orang. Unggul jumlah pemain Bosnia Herzegovina meningkatkan intensitas serangan. Namun, alih-alih mencetak gol penyeimbang, mereka justru kembali kebobolan. Pada menit ke-82, Amerika Serikat memperoleh tendangan bebas di depan kotak penalti. Malik Tilham melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok gawang Bosnia Herzegovina dan mengadakan keunggulan menjadi 2-0. Pendengar, kemenangan ini mengantar Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar. Pada fase berikutnya, tuan rumah akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal melalui babak perpanjangan waktu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, informasi untuk Anda di kebersamaan untuk Tahuna siang ini dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan yang dilakukan. Informasi dari perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini dikatakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dari sana kita bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup sekaligus kemajuan desa. Ini dilakukan untuk mencapai dan juga meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Ini dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Cyber Asia. Di tahun pertama beasiswa akan diberikan secara penuh, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diberikan evaluasi berdasarkan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Dan dari Menko berharap program ini dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, terutama generasi

muda di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan berkualitas. Dan menurut Muhaimin, sistem pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan Universitas Cyber Asia menjadi satu solusi untuk pemerataan pendidikan, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus berpindah tempat tinggal. Muhaimin juga menekankan pentingnya membangun kerjasama terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama seperti ini jangan sepotong-potong, harus terintegrasi dalam satu kerangka yang lebih utuh. Menko juga mengajak seluruh pihak memanfaatkan bonus demografi 2035 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini dilakukan dengan pengembangan pendidikan, pemagangan, peningkatan kompetensi lulusan SMK, serta perluasan akses belajar masyarakat desa.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pada akhir-akhir ini pemerintah telah menyalurkan 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah CBP hingga akhir Juni 2026 melalui berbagai program intervensi. Langkah ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras dan menahan laju inflasi di tingkat konsumen. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 3,98%. Angka ini lebih rendah dibanding Mei 2026 yang mencapai 4,55%. Dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, inflasi beras secara bulanan juga masih terkendali. Pada Juni 2026, inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,45%. Secara historis, inflasi beras tahunan Juni 2026 jauh lebih rendah dibanding Juni 2024 yang mencapai 11,88%. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dibanding Juni 2025 sebesar 3,38%. Dan pendengar, BPS mencatat andil beras terhadap inflasi bulanan hanya sebesar 0,02%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan komoditas bawang merah dan bawang putih yang masing-masing mencatat inflasi 6,52% dan 6,88%. Nah, sementara untuk harga medium di berbagai wilayah masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Per 1 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.098 per kilogram. Zona 2 Rp13.722 per kilogram dan zona 3 Rp15.397 per kilogram. Dari Badan Pangan Nasional menyebut stabilitas harga ini didukung penggelontoran CBP melalui Perum Bulog. Sejak Januari sampai Juni 2026 total intervensi beras mencapai 1,34 juta ton. Dan jumlah ini atas penyaluran beras program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP Januari sampai Februari sebanyak 221,05 ribu ton. Penyaluran SPHP periode Maret-Juni mencapai 406,5 ribu ton. Pendengar, lebih lengkapnya informasi tentang intervensi 1,34 juta ton untuk jaga inflasi beras yang dilakukan pemerintah, Anda bisa baca lengkapnya di rri.co.id.

0: Inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa dalam suatu negara mengalami kenaikan harga dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terjadi karena tidak sesuainya arus antara uang dan barang. Selain itu, inflasi juga terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang kemudian membuat biaya ekspor meningkat. Sementara menurut International Monetary Fund, inflasi merupakan penurunan daya beli mata uang dalam kurun waktu tertentu. Penurunan daya beli masyarakat ini terlihat dari jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan budget yang sama. Peningkatan harga ini membuat jumlah barang yang mampu dibeli masyarakat menjadi lebih sedikit. Nah, seperti apa sebenarnya mengatasi inflasi bagi masyarakat? Berikut ini terdapat beberapa cara mengatasi inflasi bagi masyarakat yang dapat Anda terapkan untuk dapat bertahan hidup. Yang pertama adalah menghemat uang. Langkah ini merupakan salah satu cara yang direkomendasikan pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Salah satu cara membantu berhemat adalah dengan mengatur kembali pengeluaran. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, Anda bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa Anda hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrong Anda. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang Anda punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang Anda. Cara yang kedua adalah menyiapkan dana darurat. Dana darurat ini menjadi satu hal yang penting untuk dipersiapkan karena inflasi ini dapat menyebabkan pemotongan gaji, bahkan melahirkan gelombang PHK. Nah, dana darurat ini bisa menjadi pengganti dana Anda yang hilang. Untuk itu, dana darurat bisa menjadi penting dilakukan sebagai bentuk antisipasi sebelum benar-benar terjadi resesi, sehingga perlu untuk menyisihkan uang untuk dana darurat mulai dari sekarang. Kemudian menabung logam mulia. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko, maka dari itu investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun orang-orang juga sudah dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Itulah beberapa cara mengatasi inflasi bagi masyarakat agar tetap bertahan hidup. Semoga bermanfaat.
1: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Merci de nous avoir.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga, selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
0: Kuning

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, bersama dalam tahun siang ini, pendengar informasi untuk Anda, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di istana negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus ini diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan ini diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Dan awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara tadinya di Wisma Negara, tapi Presiden menilai lebih representatif di istana. Kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013. Kunjungan kali ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarus pada Juli 2025. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin dijadwalkan menyaksikan peluncuran Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030. Dokumen juga akan menjadi arah baru penguatan kerjasama Indonesia dan Belarus dalam berbagai sektor strategis. Pemerintah menilai kunjungan Presiden Lukashenko mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara. Belarus juga dipandang sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia yang memiliki potensi kerjasama ekonomi yang cukup besar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Hey, pendengar-pendengar ini Pro 1 sudah 55 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di saat ini dalam tahunan siang edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan mendengar jangan lewatkan kebersamaan kita nanti dalam program acara Magota Bercerita. Ini siaran menjaringan budaya Korwil 5 akan disiarkan oleh Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut.
1: Satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa

0: adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Selamat siang pendengar RRI Programa 1 Tahuna, dan selamat siang juga buat yang ada di RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Kita berjumpa lagi dalam Magota Bacerita di hari ini, merupakan Korwil Nusantara 5, di ruang bincang yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai daerah, khususnya yang ada di Korwil 5. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, dan dari RRI Tahuna untuk penyelenggara di saat ini. Dan pendengar, tentu ada kesempatan sebentar kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, dan juga RRI Talaut. Ini di siang hari ini ada narasumber yang sudah bersama dengan kami. Ya, kita akan mengangkat topik tentang siswa berprestasi dan menginspirasi. Nah, karena di tengah-tengah kesibukan ataupun bahkan di era yang sudah super canggih seperti saat ini, pendengar, tapi tetap prestasi nomor satu seperti yang sudah hadir bersama dengan kami di saat ini. Ada teman kita ataupun adik kita, ya, sudah banyak berprestasi dalam segala hal dari akademik maupun non-akademik. Sudah bersama dengan kita ada adik Salsia Tatiana Lumio. Selamat siang, Salsia.
2: Selamat siang, Kak.
1: Baik, kabar bagaimana hari ini?
2: Luar biasa baik.
1: Luar biasa baik. Baik, sebentar Salsia juga ada teman-teman dari RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Talaut akan bincang-bincang dengan Salsia. Pastinya penasaran tentang prestasi yang Salsia capai ataupun diraih. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah bersama kami di saat ini, bisa saling sapa dulu mungkin. Dari RRI Manado sudah ada yang bergabung dengan kami, RRI Manado, Gorontalo, ataupun Talaut. Baik, nampaknya masih dalam persiapan. Kita langsung saja dengan Salsia di Syarin. Oh baik, ada dari Talaut. Ini Talaut dengan siapa ini? Selamat siang, Talaut. Atau dari Gorontalo? Halo, selamat siang, Gorontalo. Ini enggak keluar suara ini, bagaimana? Oke, Gorontalo, masih dicoba untuk audio karena gambar sudah kami terima. Dari Gorontalo, halo, selamat siang, Gorontalo.
3: Iya, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uti, Uti siapa ini?
3: Dengan Ti Anjayayan.
1: Dengan siapa?
3: Anjayayan.
1: Anjay, baik.
3: Anjayayan.
1: Anjayayan, iya. Baik. Bagaimana untuk cuaca di Gorontalo ini, Uti Anjayayan?
3: Kalau untuk Gorontalo sendiri, alhamdulillah hari ini seperti biasanya panas sekali.
1: Panas sekali.
3: Panas sekali, karena cuaca di Gorontalo itu cuma dua,
1: panas
3: dan panas sekali.
1: Siap. Baik, sebentar nanti Uti Yayan boleh tanya-tanya dengan terang punya adik ini yang banyak prestasi diraih di khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Baik.
1: Baik. Mungkin dari teman-teman yang ada di Gorontalo, di Manado. Manado ini mana? Dari Manado ada yang sudah bergabung untuk RRI Manado? Belum ada. Talaut juga belum. Baik, mungkin dan sambil jalan sebentar kita akan bincang-bincang dengan Ade Salsia. Nah, pendengar RRI dalam Gorontalo Bacerita mungkin ingin dengar atau bisa langsung dengan Ade Salsia bisa perkenalkan diri kepada pendengar RRI yang ada di Tahuna, Manado, kemudian di Gorontalo dan Talaut. Ingin tahu ini kira-kira Ade Salsia saat ini berada ataupun sekolah kelas berapa, ya, bisa cerita-cerita sedikit prestasi apa-apa yang Ade Salsia raih.
2: Baik, jadi nama lengkap saya Salsia Tatiana Lumiu. Saat ini berusia 16 tahun dan sedang berada pada jenjang kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Dalam beberapa waktu belakangan ini, saya sangat gemar ya untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan, khususnya mungkin dihitung dari SMP sampai SMA itu. Yang pertama, saya sempat menjabat menjadi ketua OSIS SMP Lentera Harapan Sangihe periode 2023 sampai 2024. Kemudian to end the place speech competition Sangihe Learning Center atau berpidato dalam bahasa Inggris meraih juara 2 pada tahun 2024. Kemudian juga menjadi grand finalist OASN oleh PT Ajang Juara Nusantara tahun 2024. Dan di jenjang SMA ini saya memperoleh juara harapan 2 FLS3N bidang kriya 2026 serta beberapa waktu belakangan juga mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab dalam rangka festival remaja gemis dan meraih juara 2.
1: Cukup banyak ini prestasi yang diraih Salsia, super duper menginspirasi buat teman-teman semua, apalagi anak-anak sekarang yang lebih dengan gadget ya, biasanya ini scrolling-scrolling internet atau apa saja, tapi ternyata Salsia lebih memilih untuk terus meningkatkan prestasi. Nah, sebenarnya menurut Salsia sendiri kira-kira sukses di usia sekolah itu seperti apa kalau menurut pandangan Salsia sendiri?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, sukses di usia sekolah menurut saya yang merupakan seorang anak remaja dan serta pelajar juga, kita dapat dikatakan sukses ketika kita sudah benar-benar memahami dan mengenal diri kita sendiri. Nah, kita mengetahui nih apa sih yang menjadi kelemahan atau mungkin kekurangan diri kita, disertai dengan kelebihan dan potensi diri kita, karena itu dapat menjadi kekuatan terbesar kita untuk melangkah maju, terus bertumbuh dan berkembang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri hari demi hari, sehingga kita juga dapat menjadi teladan gitu untuk orang-orang di sekitar, walaupun kita dapat dikatakan masih berada pada rentan usia yang terbilang cukup muda, tapi kita mampu membawa dampak, membawa pengaruh, dan menjadi inspirasi untuk banyak orang.
1: Luar biasa, sangat menginspirasi memang. Baik, Salsia di tengah teman-teman lain, apalagi di usia remaja, Salsia yang lebih suka main, kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi ternyata Salsia lebih tertarik untuk terus berprestasi. Nah, persiapan yang biasa dilakukan untuk apalagi membagi waktu di saat waktu belajar, kemudian pasti adalah waktu-waktu me time, ada waktu sendiri ingin bersama dengan teman-teman. Yang terbukti Salsia di usia remaja terbilang masih di bangku sekolah, tapi sudah begitu banyak prestasi yang diraih. Apa yang biasa dilakukan Salsia, apalagi persiapan mau bagi waktu ketika mau ikut lomba?
2: Mungkin untuk persiapan tersebut, yang paling pertama itu pastinya ketika pertama kali mendapatkan informasi lalu memutuskan untuk mengikuti suatu perlombaan, persiapan paling utama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan mental. Jadi benar-benar mental ini harus dipersiapkan dengan baik, dibentuk dengan baik sebelum akhirnya melakukan berbagai persiapan yang lainnya. Dan di dalam step persiapan mental ini, saya sering mengkhususkan waktu untuk datang kepada Tuhan, pastinya meminta tuntunan dan berdoa. Kemudian barulah ya saya memulai mempersiapkan diri dengan berlatih sesuai dengan jenis perlombaan yang akan saya ikuti. Contohnya ketika mungkin beberapa waktu lalu kriya, pasti saya akan lebih sering berlatih untuk bagaimana sih cara membuat kriya, menghasilkan kriya atau kerajinan tangan tuh dari nol. Itu saya latihan terus. Dan jika bidang lombanya mungkin mengarah kepada akademik, pastinya saya akan belajar sesuai dengan apa yang akan diperlombakan, seperti itu. Setelah itu, ketika pelaksanaan lomba, saya juga tetap berdoa ya, pastinya meminta pertolongan Tuhan, kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena saya percaya apa yang menjadi bagian dari rencana Tuhan itu sudah terbaik bagi saya. Kurang lebih kayak 3B, berdoa, berusaha, dan berserah.
1: Oke, luar biasa. Nah, Salsia, ketika Salsia katakan mengikuti lomba ini, setiap lomba ini kemauan Salsia sendiri atau memang pilihan dari sekolah?
2: Awal-awal untuk perlombaan itu pastinya dari diri saya sendiri. Jadi sejak TK saya sudah mulai terbiasa gitu mengikuti ajang-ajang perlombaan dan mendapatkan juga penghargaan. Sehingga mungkin seiring berjalannya waktu saya sudah mulai membangun personal branding gitu. Jadi ketika sudah terbiasa mendapatkan juara, lomba, sekolah tuh sudah, oh kalau ada lomba ini, oh panggil Salsia, seperti itu.
1: Baik. Nah, tertarik dengan Gria tadi, ini apa yang sudah Salsia ciptakan atau yang buat ketika mengikuti lomba untuk Gria ini?
2: Kalau dari Gria sendiri, saya membuat kerajinan tentang bahan produk interior, dari pusat itu FLS 3 yang tahun ini khusus Gria itu membuat suatu produk interior. Jadi salah satu contoh produk yang saya buat adalah cermin. Jadi di dalam cermin itu saya mengusung tema tentang karakteristik Kepulauan Sangihe. Di dalamnya saya menganyam dari daun pohon kelapa, kemudian saya menggunakan alat bahan serta material asli yang ada di Kepulauan Sangihe seperti bambu dan mengumpulkan berbagai macam jenis kerang yang ada di laut, kemudian saya satukan, saya kombinasikan setiap material yang ada sehingga membentuk satu karya kriya dan bisa menjadi bagian dari Juara Harapan 2.
1: Baik, saya tambah penasaran ini, dalam keserian Salsia ini apa sebenarnya di waktu hanya belajar atau ada waktu-waktu seperti apa, waktu santai atau ada waktu dengan keluarga seperti apa Salsia?
2: Jadi kalau keseharian mungkin pasti sebagai anak sekolah saya bangun pagi itu berdoa, bersedia menuju ke sekolah dan melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, belajar, mengerjakan tugas. Ketika pulang pun saya tidak langsung belajar, pastinya ada beberapa part di mana saya harus mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah dibagikan oleh orang tua seperti menyapu rumah, beberes kamar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga waktu yang saya sisihkan untuk mengerjakan bagian saya sebagai anggota OSIS yang masih aktif sampai saat ini, bidang multimedia. Sebagai anggota divisi multimedia tuh kami memiliki banyak program kerja khususnya mengenai digital, di mana sekarang itu zaman sudah mulai berkembang, semua serba media sosial, jadi kami harus up to the date banget, harus bikin poster dan due date itu di mana-mana. Jadi disesuaikan juga dengan pertemanan juga. Saya masih ada hangoutnya, masih kumpul-kumpul sama teman. Jadi semua yang disampaikan oleh Kak Umi itu masih berjalan balance, beriringan dan tidak ada yang istilahnya berat sebelah.
1: Oke. Jadi ternyata Salsia ini pendengar yang ada di Manado, Gorontalo, Talaut dan Tahuna bukan anak manja, karena waktunya tadi dikatakan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak serta-merta Salsia berprestasi, semua sudah ada disiapkan oleh mama ataupun keluarga. Nah, di belakang Salsia prestasi yang diraih pasti ada dukungan dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah. Nah, kira-kira dukungan orang tua seperti apa dan dari pihak sekolah ketika mempercayakan Salsia untuk lomba seperti apa, dari sekolah juga mendukung?
2: Kalau dari orang tua dan keluarga, ini adalah support system paling penting dan paling terbaik, karena mama papa itu berlaku sebagai teman diskusi interpretasi materi lomba, terus sebagai donatur juga, seksi transportasi, sampai untuk beberapa lomba tentang fashion itu mama sering sekali menjadi MUA, dan pastinya tim doa yang selalu ada menyupport saya, baik dari depan maupun dari belakang. Bahkan ketika pelaksanaan lomba pun Mama dan Papa sering sekali menyisihkan waktu mereka untuk hadir, melihat saya berlomba langsung di depan panggung di tempat perlombaan tersebut. Jadi dengan adanya mereka di sana, kehadiran mereka dan afirmasi positif yang selalu diberikan oleh Papa dan Mama tuh selalu menjadi penguat bagi saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Dari sisi sekolah pun selalu memberikan upaya-upaya yang optimal dalam mempersiapkan saya mengikuti suatu ajang perlombaan. Beberapa waktu lalu OSN dari pihak sekolah menyediakan guru pembimbing yang akan membimbing kami di dalam materi-materi yang akan kami pelajari.
1: Nah, dari semua lomba yang Salsia ikuti, kira-kira lomba yang mana paling menurut Salsia paling sulit? Nah, kenapa itu paling sulit menurut Salsia?
2: Dari sekian banyaknya lomba, mungkin OSN yang kemarin yang baru saja selesai. Karena OSN tingkat kabupaten saja itu sudah sangat-sangat anti mainstream sekali soalnya. Dan itu terlihat dari latihan soal yang kami kerjakan selama bimbingan. Jadi itu benar-benar menguji mental dan juga melelahkan sih Kak. Kalau dari latihan soalnya saja pun seringkali tenaga saya sendiri suka terkuras karena habis tenaga, habis untuk berpikir, untuk menyelesaikan setiap soal, mengingat, menghafal. Jadi mungkin dari setiap lomba yang ada, OSN dapat dikategorikan sebagai lomba sulit, yang pernah saya ikuti.
1: Nah, untuk melewati semua itu, Salsia buat apa? Buktinya juara.
2: Kalau OSN ini pastinya belajar sih Kak, yang paling penting, dan serius dalam mengikuti bimbingan. Kalau kita serius dan selalu mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti kita akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan usaha, effort yang kita lakukan selama ini. Kalau mungkin selama ini kita masih bermain-main, masih tidak serius, kita tidak bisa bermimpi untuk berada di posisi juara. Karena perlombaan itu ibaratkan perang gitu Kak. Jadi belajar dan berusaha juga berdoa merupakan pedang kita nih untuk menghadapi istilahnya lawan-lawan kita ini kan sebagai musuh. Jadi ketika kita tidak memiliki senjata yang kuat, pedang yang kokoh dalam rupa belajar, berdoa dan berusaha, maka ya kita tidak akan bisa memenangkan peperangan tersebut.
1: Luar biasa. Baik Salsia, kita sapa-sapa dulu mungkin teman-teman yang ada di Manado ini yang sudah bersama. Halo, selamat siang dari Manado.
4: Iya, selamat siang Wawu Sumiati.
1: Iya, dari Manado ini dengan siapa di Manado?
4: Dengan Heni di Heni, Manado.
1: Baik, sebentar ini ada waktu juga bisa tanya-tanya dengan adik kita Salsia yang memiliki prestasi di akademik maupun non-akademik. Nah, kabar untuk Manado bagaimana untuk saat ini?
4: Kabar Manado untuk cuacanya panas ya. Jadi tapi kalau saya di dalam adem ya.
1: Pasti. Jadi 11-12 dengan Gorontalo panas juga.
4: Oh, Gorontalo juga panas sama ya.
1: Baik.
4: Mudah-mudahan orangnya gak panas.
1: Baik. Kalau di Talaut sudah ada dari Talaut? Talaut belum ada kayaknya, atau? Oh, sudah tergabung. Halo, selamat siang Talaut. Talaut dengan siapa di sana?
5: Selamat siang Kak Umi, saya. Ada Putri di sini.
1: Oh, Putri, baik. Putri, nah, kabar sehat?
5: Kak Umi bersama Chelsea ya? Adik
1: Salsia, Salsia.
5: Oh, Chelsea, iya. Bagaimana kabar di siang hari ini?
1: Kabar baik. Kalau tahun ini mendung-mendung, bertolak belakang ini dengan Gorontalo dan Manado. Kalau Talaut, bagaimana ini?
5: Cuaca di Talaut juga seperti Manado dan Gorontalo.
1: Panas.
5: Bilang DP matahari kata ada dua.
1: Baik, sebentar nanti ada kesempatan mungkin dari Gorontalo, teman-teman yang di Gorontalo, Manado, dan Talaut, sebelum kami beri kesempatan ya, mau tanya-tanya dengan Salsia, kita jeda dulu, mungkin kita akan dengarkan satu persembahan lagu dari daerah Sangihe.

0: Kota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Magota Bacerita di edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kita masih dengan Celcia Tatiana Lumiu, siswa berprestasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, kembali kita akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo dan Manado serta Talaut. Ini kesempatan, silakan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin diketahui tentang prestasi yang diraih Celcia. Silakan teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado, dan juga Talaut, kami beri kesempatan. Mungkin dari Manado dulu atau Gorontalo? Baik. Bagaimana teman-teman yang di Manado, Gorontalo? Ini, oke, baik dengan ini. Ya, Hen, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama adik Celcia di siang hari ini.
2: Oke, sebelumnya mohon maaf ya, karena tadi suaranya tidak keluar.
1: Oh, siap-siap.
2: Jadi saya pikir belum dimulai. Terima kasih kembali untuk Trompe Host, Wawu Sumiati, ya. Dan juga ada Trompe adik cantik, Trompe narasumber siang hari ini, Sesi ya, iya betul ya, iya, oke, ini mau tanya-tanya untuk adik Sesi ya, kira-kira menurut adik Sesi sendiri ya, jika diberi kesempatan, program apa yang ingin adik Sesi lakukan untuk memotivasi siswa-siswa yang lain yang ada di Sangihe?
1: Baik, baik, silakan Sesi.
3: Jika ditanya mengenai program, ini kurang lebih mungkin cara saya sendiri untuk mengajak.
2: Suaranya tidak kedengaran nih.
1: Baik, bisa. Halo. Halo Hen, bisa dengar? Halo. Oke, halo Manado, bisa dengar dari Tahuna? Belum juga.
4: Boleh Umi, bisa ada boleh suaranya.
1: Oke.
5: Okay. Iya, kalau Gorontalo aman Umi.
1: Aman? Oke, okay. Mungkin teman-teman kita yang di Manado ya. Oke, okay, nampaknya ini terganggu dengan yang di Manado. Mungkin kita ke Gorontalo dulu. Maaf ya Hen, kita ke Gorontalo dulu karena kita terganggu.
2: Suaranya
1: untuk
2: tidak kedengaran nih.
1: Siap-siap. Kita ke Gorontalo dulu mungkin. Nanti balik lagi jawab untuk Manado karena Gorontalo sama Talaut aman untuk modulasi. Silakan Uti di Gorontalo, apa yang mau ditanyakan sama adik cantik ini?
5: Iya, baik. Terima kasih Umi. Halo Celcia.
3: Halo Kak.
5: Iya, salam kenal ya. Ini Ti Anjayan berasa jadi orang paling ganteng ini di tengah-tengah perempuan-perempuan cantik dan juga hebat-hebat ini ya. Iya. Yang pertama mau apresiasi dulu untuk Celcia. Wih, luar biasa ya. Public speaking-nya keren nih. Ini calon-calon pemimpin di Tahuna sana ini insyaallah ya. Amin. Kalau tidak salah tadi sempat bahas bahwa Celcia ini juara lomba pidato bahasa Inggris ya. Benar ya?
3: Iya Kak.
5: Iya, wah luar biasa. Saya ini disclaimer saja bahwa saya juga pernah mengikuti lomba pidato bahasa waktu itu ya. Tapi udah lama sekali, bahasa kalbu. Itu mah judul lagu ya. Pengen nanya nih ke Celcia. Kalau bisa dibilang cara untuk mendapatkan prestasi itu kan gampang ya, yang susah itu mempertahankannya. Kira-kira strategi apa ataupun cara Celcia untuk menjaga semangat belajar ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan itu kira-kira seperti apa sih Celcia?
3: Silakan. Jika belum sesuai harapan pastinya pertama dan yang paling utama tuh merasa sedih, kecewa karena jauh sebelum ada di perlombaan itu pastinya ya, walaupun tidak mendapatkan juara, tetap ada effort dan juga usaha nih yang sudah saya keluarkan. Tetapi kembali lagi ya, ketika belum jalannya, berarti semangat yang ada di dalam diri saya itu harus selalu terus dikembangkan, bukan justru padam hanya karena tidak mendapatkan juara atau perlombaan, hasil dari perlombaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang saya harapkan. Oleh karena itu, ketika saya berada pada posisi yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu, maka saya akan lebih gencar lagi, semangat saya akan lebih menyala lagi untuk ayo buktikan kalau kamu ini sebenarnya bisa, dan di perlombaan next competition tuh harus lebih menyala lagi istilahnya. Tentu didukung oleh dukungan orang tua, orang tua juga turut menyemangati ketika berada pada satu kegagalan, mama dan papa menjadi orang yang paling pertama yang siap di belakang saya untuk terus menepuk pundak saya, menyemangati, tidak pernah berhenti untuk memberikan kata semangat dan selalu menjadi teman diskusi yang paling pas untuk menanyakan segala sesuatu guna menata dan mempersiapkan diri saya lebih baik lagi mengikuti kompetisi-kompetisi kedepannya.
1: Oke. Bagaimana kakak? Ternyata sedihnya awal-awal saja, langsung buyar, hilang semangat.
5: Wah,
1: lagi.
5: Keren Umi ya. Mungkin kita sepakat Umi ya, bahwa ketika kita melaksanakan tugas ataupun ketika kita mengerjakan sesuatu, jika kita barengi dengan Tuhan ataupun dengan doa, siap, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar dan hasilnya pun insya Allah akan maksimal. Benar Umi ya.
1: Siap.
5: Dan saya salut kepada Salsia tadi bahwa selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkahnya. Luar biasa Salsia. Ini kalau saya Umi, kalau misalnya gagal, kecewa, sedih, itu larinya ke makanan Umi ya. Makanya jangan heran ini badan saya mungil seperti ini.
1: Size
5: okay, itu saja dari Gorontalo Umi.
1: Baik, terima kasih juga. Kita lanjut mungkin bagaimana dengan Manado? Sudah bisa dengar suara dari Tahuna? Hendy bisa dengar? Ah, ini giliran kita yang tidak dengar suara dari Manado. Halo, Hen, suaranya tidak kedengaran ini.
2: Oh, mungkin okay, dimute. Kalau tadi waktu penjelasan suaranya tidak keluar soalnya. Bisa diulangi lagi jawabannya?
1: Baik. Jawaban ya, dari Salsia juga memang belum menjawab karena
2: siap. Karena memang tidak kedengaran.
1: Siap. Ini sudah bisa dengar, Sen? Jelas?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya, sudah bisa.
1: Salsia masih ingat pertanyaan dari
3: ini?
1: Siap. Baik.
3: Jadi yang paling pertama itu dimulai dari diri saya sendiri ya. Saya harus mampu untuk menjadi teladan dan menginspirasi mungkin. Sekarang ini menjadi salah satu bentuk contohnya ketika saya berani untuk berprestasi terlebih dahulu, menggapai berbagai kejuaraan pun di berbagai lomba. Mungkin teman-teman yang melihat akan turut termotivasi dan hendak juga melakukan hal yang sama, berprestasi di bidang apapun, baik di akademik ataupun non-akademik. Selanjutnya akan diadakan sharing session. Saya juga perlu mengetahui isi hati dari teman-teman saya, teman-teman sebaya saya, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya, sehingga saya pun dapat bantu menyupport mereka di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di setiap jenis perlombaan yang akan mereka ikuti, saya senantiasa ada menyupport karena saya tahu apa kemauan mereka dari sharing session tersebut. Dan yang terakhir, seperti yang sudah disampaikan, support langsung teman-teman yang akan berlomba. Kalau selama ini yang saya lakukan kepada teman-teman saya yang berlomba, saya selalu datang ke tempat, saya mengikuti ajaran dari mama papa saya sebisa mungkin, saya hadir. Bentuk kehadiran saya di sana tuh melambangkan support kalau saya tuh benar-benar menyemangati kalian dan mendoakan yang terbaik untuk kalian di perlombaan tersebut.
1: Oke,
2: mantap sekali ya. Oke, okay. Dan mungkin satu lagi ya, apa yang membuat Anda itu bangga menjadi siswa dari Sangihe?
3: Sangihe ini terkenal dengan begitu banyak keistimewaan, terlebih khusus untuk adat istiadat sendiri yang masih sangat-sangat kental dan terjaga ya lewat upacara-upacara adatnya, lewat makanan dan flora fauna pun masih sangat-sangat memiliki ciri khas yang benar-benar sangat banget nih. Jadi tidak ada alasan untuk malu menjadi siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, didukung juga oleh pemerintah yang terus dan mau menyupport anak-anak berprestasi, mau memfasilitasi, dan semangat dan dari para pemerintah sendiri pun tidak pernah berhenti dan tidak pernah berputus asa untuk terus menyemangati anak-anak dari Sangihe, memberikan support, dukungan baik dari hal apapun itu. Dan dari segi support mungkin memfasilitasi dengan menghadirkan beberapa lomba seperti boxing kemarin, karena para pemerintah melihat kemampuan-kemampuan atlet-atlet tinju yang ada di Sangihe, sehingga mereka mengadakan boxing champion gitu. Salah satu wadah yang mereka sediakan untuk menggali terus, mengasah terus apa yang menjadi potensi dari anak-anak muda yang berprestasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Begitupun dengan saya, sudah mengikuti beberapa perlombaan yang juga dihadirkan oleh pemerintah. Mungkin itu sih yang membuat saya bangga, mengapa saya bangga menjadi anak atau siswa dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Oke, terima kasih untuk jawabannya.
1: Baik, terima kasih Kak Hendy. Kita pindah ke Talaut. Ini ada Kakak Putri di sana. Halo Putri, ada yang mau ditanyakan tentang prestasi atau kesibukan dari Chelsea atau apa? Silakan
6: Talaut. Iya, selamat siang Adik Chelsea.
3: Selamat siang Kak.
6: Boleh mau tanya deh, umur berapa?
3: Umur 16 Kak.
6: Oh, 16 SMA Kang atau?
3: Iya. Iya.
6: Di sini kita pun sangat salut sekali kepada Adik Chelsea karena tadi
1: Salsia Putri, Kakak Putri, Salsia
6: ya, maaf. Ya, untuk Salsia karena tadi dari pemaparan soal lomba yang diikuti pertama kali yang Salsia lakukan ialah berdoa, dan itu memang untuk sekarang sudah jarang ya untuk anak-anak seumuran Salsia itu ada bakat seperti ini, karena dengan perkembangan zaman anak sekarang itu sudah tergiur dengan digital, apalagi sekarang kan sudah ada apa game-game online atau apa itu. Jadi memang dorang pe kegiatan dan dorang pe fokus di situ dang, selain bersekolah. Ini mungkin pertanyaan cuma sepele, Mar, ini pertanyaan juga bukan dari saya tapi anak saya karena saat ini dia juga mengikuti acara ini, dan saya bilang kepada anak saya dengar karena yang terampil narasumber ini kalau nyenak salah masih muda sekali sto umur ngoni, siapa tahu apa yang dia ceritakan di pengalaman mu dari pengalaman iko lomba apa boleh nganamu iko. Jadi dengar ini acara. Ini pun dia bertanya, dia bilang katanya bertepatan anak saya ini kelas 2 SMA di Melongane. Ini kan Chelsea tadi sudah paparkan iko lomba fashion, ada juga kerajinan tangan. Tentunya kan kalau mau iko lomba-lomba ini perlu latihan, bukan cuma latihan biasa, tapi memang DP latihan ini luar biasa kan, ada beberapa bakat yang ditekuni. Ini yang menjadi pertanyaan karena Salsa masih duduk di bangku sekolah, bagaimana waktunya membagi antara belajar pelajaran di sekolah dan juga bagaimana menekuni bakat yang ada, karena kan namanya perlombaan itu harus belajar dari jauh-jauh hari, dan juga saat ini Salsa masih duduk di sekolah, di bangku sekolah, jadi otomatis bukan cuma belajar soal lomba-lomba tapi juga harus belajar tentang pelajaran yang ada di sekolah. Jadi tipsnya bagaimana, boleh dibagikan?
3: Jadi mungkin kalau tips dari saya itu manajemen waktu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Pentingnya untuk melihat skala prioritas kita tuh seperti apa, terlebih khusus untuk agenda-agenda ke depan. Kalau dari saya sendiri, mungkin tips yang bisa dibagikan adalah membuat to-do list. Jadi apa saja yang akan dikerjakan untuk seminggu atau sehari itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan kita sudah memiliki agenda di dalam otak atau di ingatan kita, tetapi kita hanya mengingatnya sebatas di pikiran kita saja, tidak kita tulis atau kita letakkan di notes gadget, HP ataupun tab. Jadi besoknya ketika kita sudah mulai beraktivitas, kemungkinan besar kita akan lupa, karena manusia memang tipenya seperti itu, pelupa. Jadi pentingnya membuat to-do list di sticky note atau alat tulis apapun itu, sehingga besok pagi ketika kita pertama kali membuka mata, setelah berdoa, kita melihat apa yang perlu kita lakukan hari ini, agar waktu yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Karena kecenderungan anak-anak remaja memang seperti itu, seharian mungkin apalagi ketika libur, seharian di rumah hanya habis waktunya dipergunakan untuk scrolling media sosial dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu sih Kak. Dan untuk menyeimbangkan antara pelajar dan sebagai partisipan lomba serta anak-anak remaja, kembali lagi di skala prioritas. Ketika besok mungkin ada ujian, maka saya harus belajar, saya harus benar-benar memahami materi tersebut. Dan ketika besok ada lomba, maka saya harus belajar yang baik untuk lomba, benar-benar latihan, benar-benar melakukan persiapan yang matang. Barulah setelah free, sudah tidak ada kegiatan apapun, biasanya dilakukan untuk me time dan berkumpul dengan teman-teman.
1: Ya, bagaimana Kakak Putri?
6: Ya. Yang berikutnya mungkin Adik Salsa ada, kan ini mau ikut lomba misalnya fashion atau apa tadi, pidato bahasa Inggris atau kerajinan tangan, tentu punya tantangan tersendiri ya. Tantangan yang paling terbesar itu di mana?
3: Dari semua jenis lomba yang sudah disebutkan oleh Kakak tadi, itu adalah rasa malas. Jadi meskipun sudah sering mengikuti lomba, juara di mana-mana, tidak bisa dipungkiri rasa malas itu seringkali datang ketika kita hendak melakukan persiapan-persiapan. Kita sudah ada di dalam pikiran, oh kita mau belajar hari ini, ya mau seriusi, mau bertekun di latihan. Tapi nyatanya rasa malas itu seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk mengambil bagian, mengambil waktu untuk belajar. Ya seringkali dari awalnya sudah prepare nih di atas meja, buku, alat tulis, mau belajar, tapi tiba-tiba malas, itu sudah goler-goleran di atas kasur, sudah dengan handphone. Nah untuk mengatasi hal itu tuh biasanya saya seringkali silent handphone. Jadi ketika benar-benar sudah membulatkan tekad untuk belajar nih, untuk latihan, maka segala jenis device, baik itu tab, laptop ataupun handphone, itu seringkali saya silent, saya simpan jauh-jauh dari tempat di mana saya akan belajar, sehingga ya fokus saya saat itu hanya untuk belajar dan latihan persiapan ujian ataupun lomba.
6: Ya, terima kasih Chelsea sudah hadir, dan yang paling penting dalam pertemuan kita di hari ini, saya mengambil hikmat, segala sesuatu harus di awali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih Kakak Putri yang ada di Telaut. Baik, Salsia ya. Dan mudah-mudahan lebih menginspirasi anak dari Kakak Putri bisa mengikuti jejak Salsia untuk terus berprestasi. Yang paling utama saya menangkap tadi adalah silent semuanya, HP

0: Nah, kalau yang paling berkesan dari semua lomba yang Salsia ikuti, di lomba apa?
1: Jadi kalau yang paling berkesan itu mungkin di, saya belum sempat mention tadi Kak, karena saya hanya menyebutkan mungkin dari jenjang SMP ke SMA, tapi jauh dari TK kan saya sudah memulai. Dan yang paling berkesan menurut saya di lomba menggambar dan mewarnai. Jadi menggambar dan mewarnai itu menjadi bakat, potensi dan talenta saya sejak SD, juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi itu adalah suatu lomba yang benar-benar berkesan, karena pertama kali saya mendapatkan juara itu tidak seinstan itu, dan proses yang saya lalui benar-benar sekeras itu walaupun masih SD. Di beberapa tahun silam itu banyak anak-anak yang sudah pintar menggambar dan mewarnai, dan pada saat itu saya masih benar-benar memulainya dari nol. Awal-awal ikut ya sudah ikut saja, yang penting berpartisipasi. Tapi lama-kelamaan bosan juga, pulang cuma dengan tangan kosong, pergi sudah banyak bayang dibawa, meja, krayon dan segala macam itu, tapi pulang ya masih dengan barang-barang yang sama. Tidak ada yang paling berkesan untuk saya, sehingga mama akhirnya mendorong saya, ayo latihan-latihan. Saya latihan otodidak, Kak, sendiri bersama mama. Jadi dibelikan buku mewarnai, saya harus mewarnai itu. Pokoknya lihat cara-cara yang ada di YouTube seperti apa, saya praktekan sampai akhirnya kurang lebih setelah beberapa lama saya melakukan latihan, ikut lomba lagi dan mendapatkan posisi itu benar-benar titik yang mengharukan sih untuk saya dan paling berkesan sejauh ini.
0: Baik, garda terdepan mama. Buktinya tadi masuk pertama di studio ini adalah mama. Meski mama di belakang layar, tapi mama tetap ada untuk Salsia. Baik, berhubung Salsia ini merupakan program dari pemerintah, ada PP Tunas yang membatasi anak-anak untuk di dunia digital. Nah, salah satunya mungkin Salsia dibatasi. Nah, sekaligus juga mendukung papa, karena sebagai kepala dinas Kominfo, tentu Salsia ini kira-kira apa yang mau Salsia sampaikan buat teman-teman supaya sama-sama mendukung program pemerintah ini tentang PP Tunas? Mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Mengenai PP Tunas, sebenarnya kalau dari saya pribadi setuju tidak setuju, karena kalau tidak setujunya itu di masa yang modern ini semua serba digital, Kak. Bahkan untuk uang rupiah, uang fisik saja ini sudah bisa digantikan dengan e-wallet. Dan kebanyakan kalau tempat-tempat nongki sekarang tuh Kak sudah menggunakan QR dan lain sebagainya, sehingga gadget itu sangat diperlukan. Apalagi tugas-tugas, mengerjakan segala sesuatu itu sudah menggunakan gadget. Tetapi di sisi lainnya saya setuju, karena pengalaman saya pribadi sebagai remaja di 16 tahun ke bawah itu kita masih memiliki pola pikir yang belum sepenuhnya bisa berpikir secara bijak untuk mengantisipasi 2-3 langkah ke depan. Dalam artian di dalam usia 16 tahun ke bawah ini kita bisa saja menyalahgunakan sosial media tersebut gitu. Jadi ada baiknya program yang dilaksanakan ini untuk membatasi penggunaan gadget 16 tahun ke bawah untuk mencegah hal-hal demikian. Apalagi sekarang banyak scam, penipuan di mana-mana, di game online bahkan sudah masuk Kak untuk jenis scam tersebut. Dan secara kan game online tuh paling banyak dimainkan oleh 16 tahun ke bawah. Jadi pembatasan-pembatasan seperti ini perlu, tapi di lain sisi juga sangat-sangat bertolak belakang karena diperlukan juga untuk pendidikan dan keseharian.
0: Baik, mungkin yang paling terakhir dari Salsia, ada yang ingin disampaikan harapan buat teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya lebih umum buat teman-teman yang saling menginspirasi lah buat teman-teman yang ada di Gorontalo, Talaut dan juga Manado, supaya bisa mengikuti jejak Salsia.
1: Untuk teman-teman yang ada di segala tempat sekarang ini, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi itu gratis. Yang mahal yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita konsisten dalam berproses, dan kiranya kita terus dapat

0: menjadi anak muda yang berkembang, bertumbuh untuk membawa Indonesia juga ke dalam sisi bagian yang berprestasi dan menjadikan anak-anak generasi Indonesia unggul untuk menyambut tahun keemasan 2045. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk berprestasi, untuk bermimpi. Kiranya semangat untuk bermimpi dan berprestasi terus ada di masing-masing diri teman-teman, baik mencetaknya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan kiranya kita semua ini kembali mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Yang Maha Kuasa.
1: Baik, super sekali. Baik, terima kasih banyak Celcia untuk ceritanya yang sangat menginspirasi teman-teman yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Tahuna, kemudian di Talaut, Gorontalo, dan juga Manado. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, ya, terlebih dengan Kak Putri punya anak ini, ya. Semoga tambah semangat lagi untuk berprestasi seperti Celcia. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman dan pendengar RRI. Celcia, waktunya di kesempatan siang hari ini kita akhiri untuk program Mogok Tebak Cerita. Semoga dari cerita Celcia ini yang begitu banyak berprestasi menambah semangat teman-teman untuk mengikuti jejaknya Celcia. Hari ini mungkin Celcia yang ada di saat ini berbagi cerita, ke depan mungkin teman-teman yang akan juga berbagi cerita yang sama. Sampai di sini kebersamaan kita. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, seknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Baik, pendengar dari program Masa Satu Tahun, nah selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin.
2: Inilah warta berita Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 6 Juli 2026, menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD Sangihe.
1: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe akan menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan rapat paripurna telah dilakukan setelah Badan Musyawarah BANMUS DPRD menetapkan jadwal pelaksanaannya.
1: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 10 pagi. Ya, kami mempersiapkan segala sesuatunya, tentu mengundang gubernur dan di sini Bupati, tentu Forkopimda, kepala perangkat daerah, ya ada juga instansi-instansi mitra kerja DPRD.
3: Riputri menguraikan prosesi peresmian pengangkatan akan dilaksanakan dalam forum rapat paripurna DPRD, sementara pengucapan sumpah dan peresmian akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Tokoh masyarakat Sangihe Vence Yanis apresiasi upaya pembenahan Polri di usia ke-80 tahun.
4: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya.
5: Memasuki usia ke-80 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya membenahi institusinya, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Sangihe, Vence Yanis, saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 1 Juli 2026. Menurut Vence Yanis, era digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi mengenai kinerja kepolisian melalui internet, media massa, serta berbagai multiplatform komunikasi publik. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan sesuai perkembangan situasi, terutama masyarakat serta kebutuhan pelayanan hukum nasional. VC mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi sorotan publik, namun banyak pencapaian, pengabdian, serta prestasi anggota Polri yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas hingga kini.
4: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya. Walaupun dengan tekanan-tekanan yang kami lihat bahwa hari ini zamannya kan sudah terbuka, kita bisa melihat dan bisa mengakses dari internet-internet berita-berita tentang bagaimana institusi polisi. Tetapi kami selalu berpositif thinking bahwa polisi ini selalu membenahi akan kehidupan sesuai tuntunan keadaan.
5: Ia berharap pada usia ke-80 tahun, Polri semakin memperkuat informasi internal, meningkatkan profesionalisme, membangun budaya pelayanan berintegritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Menjaga kebersihan laut sangat diperlukan karena di laut berbagai potensi yang nantinya menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat nelayan.
6: perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya.
7: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
6: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
7: Lanjut dikatakannya, menjaga kebersihan laut sangat dibutuhkan karena di laut berbagai potensi nantinya sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu, Kadis Rani Labora mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke laut. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 6 Juli 2006 menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan Deni Roy Tampi sebagai Ketua DPRD Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: 슬슬 졸리.
1: 그 rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca! Aca.

0: 妈，阿里哥的呀，阿姆扎瓜叔叔，strawberry sama popcorn ya。
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Masih dalam kesempatan untuk tahun siang ini, pendengar, informasi untuk Anda sebelum kami hadir dengan kesempatan untuk Prodangdut. Informasi dari rri.co.id, Kementerian Perdagangan mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemenag Moga Simatupang, Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kemendag memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenaga listrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menindaklanjuti pengaduan konsumen. Dari Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigon Sibero mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN. Koordinasi dilakukan untuk memantau penanganan gangguan dan memastikan pemenuhan hak konsumen. Dari Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang terdampak. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp, surat elektronik maupun layanan telepon. Berdasarkan koordinasi dengan PLN di Sumatera, pendengar, diindikasi akibat putusnya jalur transmisi. Investigasi awal Bareskrim Polri juga menyebut gangguan dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrim. Sementara pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan gangguan teknis pada dua pembangkit independen power producer. Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi seiring membaiknya sistem kelistrikan. Dan pastinya PLN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak gangguan pasokan listrik. PLN juga membentuk posko siaga pusat yang beroperasi selama 24 jam. PLN turut memobilisasi genset ke lokasi prioritas termasuk rumah sakit dan kantor pemerintah. Komunikasi kepada pelanggan juga diperkuat melalui berbagai kanal informasi resmi. Dan pembayaran kompensasi kepada pelanggan masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kompensasi diberikan berupa pengurangan tagihan listrik atau token listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga dapat menghubungi kontak center 123 PLN Mobile atau media sosial resmi PLN.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Baik, selamat siang pendengar RT Pro 1 Tahuna. Senang rasanya kembali dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut di siang hari ini. Dan tidak panjang lebar, langsung saja kita akan sapa penelpon yang pertama di saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mama Wawu.
1: Siapa nih?
0: Oke, Wawu.
1: Bilang tadi kira itu Wawu Om so tapi itu.
0: Iya.
1: Wawu Om. Ya. Jamar mikat pe lagu apa? Lagu-lagu.
0: Jamal Mirdad tentang lagu dangdut. Yang ada yang penting happy baru 5 menit. Jamilah selayang pandang ini cuman cinta anak kampung satu lagi.
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Yang ketiga dong.
0: Yang penting happy

0: Mak dia kerja NCB. Papa Udok Torendano. Sambut ada Papa Pandi. Bawa di Bahambang. Ungke di Bongkulu. Pucuk. Kristian Rame. Ada Jane di Upper. Ada Nova. Ada Mama Dede. Dan semua dia pun cinta orang tu. Terakhir tu itu Merong lagi. Akhir.
1: Okey.
0: Orang tadi awak cinta tu.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mawau di KB2. Baik, lanjut kembali dibuka kesempatan 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
2: Oh, Umi.
1: Ya.
2: Di Santa Hoki itu lagu apa-apa?
1: Santa Hoki, sabar.
2: Mau bikin kerja dulu Pak Wawu Umi.
1: kalau masih boleh pesona wanita baru mobil dan bensin setangkai bunga padi itu yang ada ini cuma
2: pesona wanita jawab.
1: Mantap.
2: Buat Mak Wawu yang ini lagu ini. Oh kata heboh Pak Wawu dengan lagu yang ini terakhir. Perbuat Oh Nova bersama Bapak, Ma Dede, Mentahi, Pak Ungke, Ucup,

0: Mak Boris, Mak Faizah, Mak Nadil, Boy, Papa Panis, semua-semua aja. Buat wau selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali yang selanjutnya, Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Mama Opore.
0: Mama Opore. Mama Opore di Malang.
1: Iya, di Malang, di Kelabu Hedi Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Asik.
1: Lagu ini buat Manisa dengan Mak Iji di Pulau.
0: Baik. Nisa di mana?
1: Lalu yang bertugas, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk Made Ati, baru Arawinda, Ari Guntur, ada Ucup, Boy, Awau, baru Bapak Pandi, Pak Udo, Bapak Dirgi, terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih, Wau.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masih terima telepon. Selanjutnya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan kita langsung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari
1: Timur.
0: Baik, silakan Asri Luk Timur.
1: Hari itu lagunya Lutfi.
0: Lagu siapa?
1: Lutfi.
0: Judulnya?
1: Angin.
0: Lesti?
1: Angin.
0: Angin atau?
1: Iya, angin. Judulnya angin.
0: Angin.
1: Iya.
0: Oke, saya cari.
1: Ya, saya kirim dulu ya.
0: Siap.
1: Ya, saya kirim ada Nisa, ada Linda, ada Mama Ferdi, ada Ray, ada Mama Enal, Mama Wawo, ada Pak Pandi, itu ada Bapak Udo, Nerona di Medan, buat semuanya di rumah sakit. Lagunya ada?
0: Ada, siap.

0: Ya, terima kasih banyak.
1: Terima.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur, Lu Timur, ada Sri.

Baik pendengar RRI Pro 1, pending dulu untuk menerima telepon ya. Kita dengarkan lagunya Jamal Mirdad, Yang Penting Happy. Dilanjutkan Pesona Wanita Persembahan Santa Okido. Lagu ini request dari Mama Wawu di KB2 sama Nisa yang ada di Merauke. Buat semuanya, selamat mendengarkan.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Baik, mohon maaf menunggu, mau menunggu. Kita lanjut. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Pro Dangdut dengan?
1: Dengan Win dari Morong.
0: Oh, siap-siap, Winda. Baik, silakan.
1: Dengar lagu dulu, request lagu Rena-Rena juga.
0: Rena-Rena.
1: Iya.
0: Baik, kirim.
1: Salam dari ucapannya. Pertama buat Wau Umi bersama rekan kerja. Selamat sore, selamat bertugas. Sukses selalu hingga akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Sehat selalu, sangat bersama dengan Allah SWT.
0: Amin, makasih.
1: Kemudian buat Nisa di lambat yang sama. Ada Mau Pak Ardi, ada Pak Guntur, ada Mama Ija. Terus ada keluarga aku yang sempat monitor sore hari ini. Selamat sore semua. Salam keluargaan. Kompak selalu. Selamat mendengarkan lagu Dangdut. Semoga terhibur. Kemudian buat Pak Pandi di BH. Pak Pandi jangan lupa itu tanggal 4. Di acara Sikmuri Live Binaha. Hadir semua fans-fans dari BH. Baru kemudian buat Bapak Udo di Tolin Dano, ada Boy, ada Mama Opo Rein, ada Mama Opo Riswat, ada Mama Iti, ada Nika Dimala, ada Mirona, ada Bu Asri, ada Bu Irman, ada Mas Ria, terus kemudian ada Opa Bilgis Katu Binaha bersama Pak Yanis serta seluruh penggemar ataupun pendengar setia acara Kodang Semangat Saya Berada. Salam Kodang. Terakhir buat Nova Katu, serupa buat Nova. itu saja ulangunya ya, ada toh?
0: Ada.
1: Ya, kembali ke Pak Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat sore. Sore. Nah, ini sebut berapa orang sudah sebut. Nova.
1: Abu.
0: Ya.
1: Aduh, Depela. Romi dan Yuli, Jom.
0: Romi dan Yuli, siapa yang menyanyi ini?
1: Terserah, Bu Jum. Kalau mau denger, Ano.
0: Boleh. Baik, silakan.
1: Sehat, semangat Jo terus sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru lewat tadi dapat dengar, baru buka radio.
0: Mana?
1: Buat Wau Winda. Terima kasih, soka seingat semua yang khusus di tabut sana. Orang sama-sama hari Sabtu bertemu di darat. Penasaran di udara mau baku apa dulu di darat. Dan senyandak mau sapa satu-satu yang baru balapor lagu Putri Kelumpang dengan Bapak Guntur. Kekasih hatinya si Winda. Jadi tolong itu lagu-lagu so mulai jadi kirim dan DP judul. Nih sahabat-sahabat di mana saja, salam kompak selalu. Rodandut selamat sore. Terima kasih Abu.
0: Terima kasih juga. Jadi judul lagu tadi Nova Romeo Bercinta, bukan Romi dan Yuli. Sobat akan diputarkan sesuai dengan urutan. Lanjut dengan perempuan berikut. Halo. Terlalu lama ini menunggu ya. Bisa dicoba ulang silakan di sore ini sebelum lagu request dari Mama Oprey yang akan hadir. Terus siapa tadi request? Ada Asri dan setelahnya. Baik, selamat sore Pro Dangdut.
2: Ya, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: sampaikan Pak Nuri tadi.
0: Bagaimana?
2: Selamat di lagu sampaikan. Awomi
0: ya.
2: DP lagu Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Tunggu ya Mama Ade Afik. Ini ketiga kali ada menyiar. Mama Ade Afik lagu ini terus. Ada DP story ini atau apa ini? Oke. Oke. Baik. Lanjut sama Maria Pi. Ya. Hiburan ya.
2: Mar kalau DP orang suka cita.
0: Siap.
2: Kirim jauh pertama-tama buat Mbak Umi, selamat berjoga. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Lanjut barusan ada Kak Nov, Dede, Mak Wawu, Oma Aca, Bapak Jumper, ada Ucup, Kristianus Rame bersama Wawu Jain, Mama Nadil sama Faizan, ada Boy, Mama Atar, ada Pak Pandi, Pak Udo, Mama Opo Rey, Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Iswat. Terus ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, ada Ria di Telolang dan semua-semua Jok, Omeirona.
0: Okay.
2: Semua-semua Jok, pendengar pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, salam jaya, salam kompak, persahabatan selalu. Wow, Umi.
0: Ya.
2: Kalau hari Sabtu menyer, Umi?
0: Sabtu off sih.
2: Off?
0: Iya.
2: Mau berarti belum kemari itu.
0: Insya Allah.
2: Oke.
0: Baik.
2: Ada asik penasaran loh.
0: Siap.
2: Oke.
0: Baik.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahan dulu pendengar. Tiga lagu dulu terang berdengar ya di sore hari ini. Menghibur semua yang dengan aktivitas masing-masing. Ada santai, ada yang lagi tugas, atau yang lagi persiapan untuk olahraga di sore hari ini. Jadi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Terus Lesti Angin sama trio Ambisi Rena.

0: Istriku, terima kasih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, kita sapa kembali untuk penelpon di sore hari ini. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Sore Pro Dangdut, dengan
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Cici.
0: Cici, Cici di mana Cici? Oh. Ucup loh jadi Cici, eh ternyata Ucup ini memang Ucup. Berapa kosong ini ya, Pak kita? Ucup diupel. Oke, Cup, silakan.
2: I love Mama Man. Yes, so.
0: Silakan Cup, lagu apa?
2: I love Mama Man.
0: Tuh. I love Mama Man tuh.
2: Yo, I love Mama Man tuh. Kita love ya.
0: Oke.
2: Oh, musalam jo. Pertama buat rempe wawung yang lagi bertugas ya. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat. Sukses terus di hari ini. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat di semua.
0: Baik, terima kasih Cup.
2: Waalaikumsalam jo. Buat yang sudah pada lewat tadi. Ada rempe wawung Giza, ada Made Afif. Ada Kanova, terus ada rempe mawawung di KB2. Dan Nisa di Morongi, ada mau Bu Ardi, Tronti Pak Bintur, ada Boy, ada Pak Gilgis,

0: Janetrame, Wawu Jain, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Opo Rey, ada siapa lagi? Ada semua-semua aja. Ucap sudah mau dapat sebut satu persatu, tentunya saya mau dapat salam yo. Salam manis, salam kompak, harapan ada sehat-sehat yo semua.
1: Baik.
0: Oke. Jauh begitu jauh cukup sama turun, makasih selamat.
1: Terima kasih. Sore juga cukup. Lanjut dengan penelpon berikut. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut.
1: Iya, sore dengan
2: Mama Opo Ardi Wau.
1: Mama Opo Ardi di Biru.
2: Di Moro.
1: Oh, di Morong ya? Atau?
2: Iya, di Morong ya Wau. Oh,
1: baik, silakan Mama Opo Ardi.
2: Mau kirim Jo, pertama-tama buat Wau Lian, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Ini deh Wau Ubi, kasih yang mau Pardi.
2: Mau kirim Jo, tadi ada Ucup, terima kasih atas sapaannya. Ada Nisa di kompleks yang sama, para Guntur, Marawinda, Made Apik, Ma Iti, Maupo Rizwat, Maupo Rei, Boy, Bapak Pandi, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
1: Baik, lagu Mama Pardi.
2: Kemudian DP lagu pertemuan dari Roma Irama.
1: Mama Pardi ini Umi.
2: Ya nak no, pertemuan tanggal 4 dan kata.
1: Oh, bukan ini bertugas sementara Wau Umi, bukan Wau Lian.
2: Oh, astagfirullah Wau Umi ini. Astaga, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soalnya okay. Kalau tadi apa? Kini suara agak sama
1: Wau. Oh.
2: Aduh, sorry Wau Umi eh.
1: Siap.
2: Itu Jawa Umi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di trending dulu tanggal yang mau gabung. Saatnya lagu hadir dari Boy Sandi, Lala Bunga, Romeo Bercinta. Nah, Nova punya lagu ini. Selamat sore Jo. Terus lagu dari Mama Adi Afik akan diputarkan juga. Lanjut dengan lagu Benalu Cinta.

dalam Pro Dangdut. Ada dua lagu yang masih belum terputar, jadi mohon maaf karena batas sediakan waktu. Sekali lagi, pukul 16 kita akan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Kami tuntaskan untuk Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tenaga juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia. Indonesia.

0: mereka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga. Karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh. Supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, sehingga jati diri kita sebagai bangsa

0: Tuhan yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore, inilah Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
1: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima DM alias Deni sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
2: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari Psifor, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
3: DS ini dia apa, Bu? Dosenka atau mahasiswa atau apa?
2: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dari Unima.
3: Tahu belum ditahan, Bu, dengan alasan?
2: Tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi, kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
4: Terkait saksi ahli, Bu Dir, diperiksa?
2: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
1: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Mempertahankan produksi beras dan jagung yang naik cukup signifikan di 2025 menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan. Langkah ini penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
5: Mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan merupakan tantangan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Untuk mempertahankan produksi beras dan jagung yang meningkat cukup signifikan di tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Selain mendorong hilirisasi komoditas pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan saluran air, percepatan regenerasi petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern juga harus menjadi prioritas kebijakan ke depan.
6: Apa yang kita sudah raih sekarang, nggak ada cara lain, unsur teknologi harus dimasukkan ke dalam kegiatan peningkatan produktivitas atau ingin ada kelanjutan produktivitas pertanian. Tidak ada cara lain, mekanisasinya sudah menjadi penting. Poin yang lain, itu banyak generasi tua sekarang di pertanian, generasi mudanya itu sangat langka itu. Hati-hati. Kita kalau menghadapi pertanian hanya generasi tua, itu juga akan masa depan kita bisa terganggu.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengakui menjaga produksi khususnya komoditas beras ke depan tidak akan berjalan mudah. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama di samping dinamika global yang turut mempengaruhi sektor pertanian nasional termasuk di Provinsi Gorontalo.
7: Yang menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin kita mempertahankan produksi padi kita ya? Di tengah-tengah ya efisiensi anggaran yang luar biasa, kemudian juga kondisi global yang terus terang berdampak juga ke sektor pertanian ya. Jadi kondisi global terutama BBM ya, ini kemudian naik, memicu juga naiknya harga-harga sarana produksi yang lainnya. Jadi kita memang berada pada kondisi atau fase yang luar biasa ya, sulitnya, karena tentunya setiap program itu kan harus didukung dengan anggarannya. Betul. Jadi tentu kita harus mencari cara ya, yang dalam kondisi efisiensi anggaran yang luar biasa ini ya, keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah harus kita dorong ini ya, minimal produksi tahun 2026 ini tidak turun ya.
5: Di tahun 2025, capaian produksi beras Provinsi Gorontalo tembus 157 ribu ton, melampaui estimasi kebutuhan konsumsi masyarakat yang sebesar 143 ribu ton per tahun. Dengan capaian tersebut, Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mencatat surplus beras. Sementara itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 653,29 ribu ton, meningkat 4,36% dibandingkan produksi tahun 2024. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangiha pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis trihexyfenidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV/AIDS.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexfenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangiha melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
10: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexyfenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lem ehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
9: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menandai 24 tahun perjalanan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Dewan Adat menggelar ritual Marunasa. Prosesi sakral pentahiran ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian syukuran hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut tahun ini.
11: Dewan Adat bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar ritual adat Marunasa atau pentahiran Kamis 2 Juli pagi. Prosesi sakral ini dilaksanakan sebagai pembuka dari puncak syukuran hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut atau 24 tahun Talaut berotonomi. Acara yang kental dengan nuansa budaya ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, selaku Marambe Liado Ratuntaroda bersama Wakil Bupati Anisia Grace Bambungan, serta jajaran toko adat dan Forkopimda. Dalam sambutan adatnya, Bupati Weli Tita mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Sebagai manusia dan masyarakat laut, kehidupan senantiasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, melalui ritual pentahiran ini, semua memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan.
12: Merayakan Silo Kurwata Ratupa Lai Akan Yang Mengalam Abume Wiriwu Sarai Terengkong Kami Sentaran Boli Ingani Mendorong Siu Mabu Sumerande Siu Orwata Aramate Winusan Teroda Wanua Prodesa Sudah tahun ini lain tuan angin sekarang boleh rimbuwe beyan omau ringanmu telinganmu terbaik kami iam urwata ringanmu darangmu Wasu ora seni saran silutu Ore Inoni Atonna Tonna.
11: Melalui ritual Marunasa terselip doa dan harapan besar agar pulau Talaut yang dijuluki negeri Prodisa senantiasa diberkati dan dijauhkan dari mara bahaya. Prosesi adat yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan pekikan penyemangat khas Talaut San Siote yang disambut kompak oleh seluruh hadirin dengan seruan Sam Pate-Pate. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah beranda utara NKRI tersebut.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung khidmat di gedung sidang kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Wilita bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar. Dalam sambutannya, Bupati Wilita menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin. Bupati menegaskan pendampingan hukum dari Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara sangat penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah tetap berada di koridor hukum.
13: Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial, melainkan komitmen nyata kita untuk saling mendukung. Ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman ini meliputi bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Besar harapan dukungan kejaksaan dapat membantu kami mempercepat pelaksanaan proyek strategi daerah serta penyelesaian berbagai masalah aset maupun sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
11: Momen krusial bagi kepimpinan daerah di Beranda Utara NKRI ini turut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henrik Patipe Lohi. Gajeti Sulut berharap melalui bantuan mitigasi risiko pelanggaran hukum ini, semua produk hukum yang dikeluarkan Pemkab bisa berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.
14: Ini kan bidangnya di perdata dan tata usaha negara. Salah satu yang seperti disampaikan teman-teman dari media, itulah harapan kita memang seperti itu. Bahwa semua produk hukum yang akan dikeluarkan oleh beliau-beliau itu menjadi produk hukum yang benar-benar semua bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat di Kepulauan Selau. Pembangunannya harus lebih maju. Kan harus alasnya dengan regulasi peraturan, tidak bisa seenaknya pakai mau apa, pakai uang mau apa, kan tidak bisa begitu. Disitulah ada orang bilang ada risiko. Nah, kerjasama ini salah satunya adalah memberikan barang-barang bantuan untuk bagaimana orang bilang memitigasi risiko-risiko itu.
11: Agenda ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Talaut. Melalui kemitraan melekat bersama Korps Adiaksa, Pemkab Talaut diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, kaum muslim dan muslimat, saat ini Persembahan Religi Islami akan hadir menemani Anda mengantar persiapan diri melaksanakan sholat maghrib pukul 17 lebih 55 menit. Azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Kuna dan sekitarnya. Persembahan Religi Islami hadir saat ini sekali lagi untuk mengantar persiapan diri melaksanakan kewajiban sholat maghrib di hari ini.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

عبدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahun Anda mengucapkan selamat menaikan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insya Allah melibat yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Persamaan religi Islami masih hadir untuk saat ini menemani kaum muslimin muslimat, dan sampai sini tugas saya temani Anda. Dan pastikan tetap bersama program 1 RT Tahuna. Setelah ini adalah Firnata Marinda akan temani. Saya pamit suara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Indonesia dan Belarus resmi menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai arah baru hubungan bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini. Peluncuran peta jalan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Belarus. Dokumen itu akan menjadi acuan pengembangan kerjasama kedua negara selama 5 tahun mendatang. Peta jalan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun kerjasama yang lebih terarah. Kita beralih ke informasi dari gelaran Piala Dunia 2026, penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

Plus, tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Tepat pukul 19 pendengar, saat ini kita akan mengikuti cerita dalam drama radio malam hari ini produksi RRI Ranai dengan judul Kaya dalam 7 Menit.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndik As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit iya sok. Oh jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tu Is?
0: Batam bin kabo?
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada lagi Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gak ikut transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gak dapat. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong no as. Aku tahu kan benda ciri-ciri no.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di C ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa.
2: Serius sikit, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permasalahan saya. Berapa banyak
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya, yang ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Betul. Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maritim.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Ya, agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar lahaplah lagu dari Sanada. Senada merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini. Tetapi tetap bersama kami Pro 1, karena selanjutnya setelah lagu-lagu bernuansa islami, kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah.

0: tidur-tidur terus?
1: Apa-apa, Allah tidur aku.
0: Pikesan Susati, Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa, sembar-sembar.
0: Cuma udah tanda-tanda terus.
1: Apa-apa, cuma.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain lagu-lagu daerah, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda, tradisi yang ada di Indonesia. Dan malam hari ini kita akan menuju ke Jatipuro, pendengar RRI, Karanganyar, di mana ribuan warga memadati sepanjang rute pelaksanaan kirab budaya Wahyu Kliyu yang digelar di wilayah Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, di mana antusiasme tinggi dari masyarakat setempat menjadi bukti nyata bahwa eksistensi tradisi leluhur masih terjaga dengan baik sebagai identitas budaya daerah. Agenda budaya tahunan ini dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar Robert Kristanto bersama jajaran sekretariat daerah dan pimpinan instansi terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan komitmen penuh pemerintah kabupaten dalam mengawal kelestarian seni tradisional di tengah modernisasi. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menegaskan esensi dari penyelenggaraan kirab ini bukan sekedar menjadi tontonan seremonial musiman bagi masyarakat, tetapi momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempererat persatuan serta menanamkan nilai filosofis luhur kepada generasi muda. Bupati menambahkan kekayaan tradisi lokal merupakan aset daerah yang bernilai sejarah, spiritual, sekaligus memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor pariwisata berbasis budaya ini diyakini mampu menjadi motor penggerak bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di pedesaan. Apresiasi tinggi juga diberikan kepada segenap panitia, tokoh masyarakat, serta budayawan Jatipuro yang telah bergotong royong menyukseskan acara, di mana semangat kebersamaan lintas elemen tersebut dinilai menjadi modal sosial yang kokoh demi menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat. Budaya kirab budaya Wahyu Kliyu tahun ini menyuguhkan beragam atraksi seni pertunjukan rakyat serta arak-arakan pusaka dari berbagai desa setempat. Pemerintah daerah berjanji akan terus memberikan dukungan regulasi maupun fasilitas agar agenda kultural semacam ini dapat dikembangkan lebih luas lagi.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu,

0: kenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang nanti terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Emma Toa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
2: Oh, tindakan dari polisi antara
0: Amatoa. Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
1: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang Tanah yang sederhana atau miskin.
3: Ini pun nih. Inja pernah nikah hukum alang, kait gitir ni pemeriksaan na anu ada.
0: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri, terus ada yang tidak pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai 1 jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting

0: ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan?

0: Pendengar, saat ini kita lanjut dengan program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Tentunya pendengar RRI di Ruang Rindu malam ini di hari Kamis, kami membuka kesempatan Anda untuk request lagu, lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara atau barat. Sekali lagi, lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara. Sudah ada yang bergabung, langsung saja kita sapa ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, betul sekali. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Nova.
0: Ini Ucup Pitamang berarti. Soalnya sama dengan Dok Biswara.
1: Iyo, Ucup minta jaga turung dari mana
0: sebenarnya? Ucup bilang semua turung wade dia.
1: Iya, betul. Belum naik dia ini. Tadi kira semua naik.
0: Jangan-jangan ya tenai-tenai tak turung-turung terus ini Ucup.
1: Upaya tak putar-putar jadi pilot.
0: Ucup maksud ya?
1: Iya. Abu, ya. Selamat malam, Abu Lian.
0: Iya. Ayah,
1: langsung pulang turun dua, Mama Dede.
0: Dua jam berlalu baru dari Bakudapang.
1: Semangat, Abu, sampai ya. Selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Amo kirim juga semua, salam Ruang Rindu, rindu berbagi lewat lagu. Ini Nova mau kasih tahu soram ke pertemuan tanggal 4, diingatkan kembali jam 6. Nah, nama-nama yang sudah mengirim lagu, ini ada Mama Inka, pasti DP lagu, mau tanya kalau boleh lagu Manado, tunggu mau tanya dulu pada DP, ya Mbak Insi. Baru ada Putri Kelumpang, DP lagu Merah Menahan Benci, sengaja ada baca begini supaya Mbak Kutabrak. Bapak Guntur, bertemu untuk berpisah akak pelagu. Ma Iti, kasih apa salahku? Mama Oporei kerinduan, Mama Dede jangan salahkan siapa. Ya, itu untuk teman-teman yang masih belum kasih apa, silakan. Itu tahu DP lagu Mississippi.
0: Mississippi, oke.
1: Okay. Kalau nyanda Siti Angges, Jo.
0: Kalau di Angges itu Mama Dede, ini boleh.
1: Iya, itu jauh. Selamat malam semua.
0: Selamat malam, terima kasih. Iya, ada Nova di Angges tadi yang bergabung di alamat yang sama. Ada Mama Dede juga ya. Selamat malam. Ada Mama Dede di Angges di alamat yang sama. Kita coba ke penelpon melalui nomor WA. Selamat malam, Putra Makassar. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Putra silakan.
3: Lagu tahun berapa ini?
0: Tahun 60-an, 70-an.
3: Barat ya?
0: Barat, betul.
3: Ini Jo. Dari Jimbris.
0: Jimbris.
3: Jimbris.
0: Judul?
3: Halo.
0: Iya, DP judul apa ini?
3: I Won't Forget You.
0: I
3: won't forget you.
0: I won't forget you. Kita cari dulu ya. Silakan kirim-kirim dulu, Putra Makassar.
3: Mau kirim salam pertama buat Kaulian ini?
0: Iya, betul.
3: Oh, lupa.
0: Setelah lama yang aku dapat, Pak.
3: Ya. Selamat tugas. Sukses terus. Sehat-sehat selalu, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, yang baru lewat tadi ada Nova. Baru ditolak ada Made Afiq, ada Ucup, ada Papa Ungke, ada Mayo, ada Nisa di Bentuhe. Ada Guntur, ada Winda, ada Opa Wilgis, dan semua-semua juga penggemar Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Oke, Mbak Ulian, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung Putra Makassar di Toho. Oke, lanjut lagi bagi pendengar RRI yang ingin gabung ya di Sweet, bukan di Sweet Memory, Ruang Rindu. Ini Mbak Ulian berasa serupa di tanggal 4 Juli. Padahal baru di tanggal 2, 2 hari lagi padahal. Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bergabung dengan Urjel Selago.
0: Ya, betul sekali. Asri?
4: Ya, betul sekali.
0: Asri di Sulsel.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik. Asri bagaimana?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat. Oke.
4: Lagunya kita pilihkan saja.
0: Minta dipilihkan ya? Oke.
4: Iya, iya.
0: Siap.
4: Ya, saya kirim yang baru lewat. Ada Drama Kata, ada Anissa, ada Nopa, ada Linda, Pak Udo, ada Bapak Pandi, ada Mama Enal, Mama Iti, Mama Wawo, ada Mama Opuardi, ada Mama Purei, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bersama kami di malam hari ini. Ada Asri, Asri di Sulawesi Selatan yang tentunya memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Yang ada di Padang Santi di sana, Bangka Belitung ada Pak Termisi. Di Manado ada Bung Alex. Terus yang memonitor siaran kami juga di Parigi Motong ya. Ini Mama Ulian selupa kalau di Parigi Motong sang saya arenge. Terus di Jambi ada Mas Pujo, ada Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Ada juga yang dari Timika Papua, Bapak Agustinus di sana yang biasanya juga bergabung di program acara Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tahunan. Selamat malam untuk Anda semua yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Selamat malam tentunya untuk Anda. Mudah-mudahan juga bisa bergabung di malam hari ini. Kita ke lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi yang bergabung. Nova Dianggis, Putra Makassar, dan juga Asri di Sulawesi Selatan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Pendengar, kembali lagi kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Sekali lagi malam hari ini untuk lagu requestnya, lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an mancanegara. Lagu barat tapi lagu di tahun 60-an sampai dengan 70-an ya. Oke, kita coba ke penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul sekali. Deng, siapa ini?
1: Dengan pendatang baru, baru bergabung.
0: Stok lama. Ma, ada Afik ya?
1: Iya, betul sekali. Ulian, kemana saja ini? Baru dapat dengar Ulian suara.
0: Oh, begitu ya. Mama Ulian gak ada apa ya? Ada syuting. Iya, ada ambil cuti, betul.
1: Nah, itu ya, di program itu nggak muncul-muncul lagi.
0: Oh, Pirwa. Terima kasih, masih dirindukan, Ma Ade.
1: Iya, sih. Oh, Lian, so pasti, dikangenin.
0: Oh, Pirwa. Terima kasih banyak, Ma Ade. Oke, tanggal 4 mau menyanyi?
1: Ini nggak menyanyi, Lian.
0: Oh, begitu. Yang penting hadir, toh?
1: Iya.
0: Insya Allah, amin amin.
1: Iya.
0: Oh, amin amin. Semoga sehat-sehat orang, terus boleh membaku dapa.
1: Iya, membaku dapa ulang. Mama Iti bergabung juga apa tuh ada nyu dia. Bahar dia tuh mukanya juga lagi.
0: Hopi Roma Iti.
1: Tukang nol yang pesuara.
0: Oh gitu. Terima kasih Mama Iti. Eh. Terlope-lope ini Mama Iti.
1: Datang dia, datang.
0: Oh, datang. Ada DP lagu tadi Nova so baca.
1: Menanya dia.
0: Mantap.
1: Aku dapat ngomongin kita bilang iyo, makanya kemarin.
0: Selewat lautan kok nyak menyanyi Mama Iti, terlalu le.
1: Lian.
0: Ya.
1: Lanjut deh.
0: Ya.
1: DP lagu yang pilih kita.
0: Oh, DP lagu, oke. Okay. Mau yang love love, love love, atau yang miss miss you, atau apa ini?
1: Love, love joy.
0: Oh, yang love love, oh. Keren nih.
1: Ya, pertama-tama buat kalian selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu sampai tutup secara nanti.
0: Amin, terima kasih juga. Untuk Ma Ade.
1: Lanjut kita Minjo, ada Kak Nova sama Mak Dede, ada Putra Makassar, ada Asri, ada Mak Iti, Mak Iswat, Mama Ibu Rey, Papa Pandi, ada Pak Udo, ada Opa Bilkis bersama Oma, ada Mak Wawu, Om Aca, Ucup, dan semua-semua Jo, pendengar Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu. Jo, Lian, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Dari Tola tadi ada Ma Ade Afik. Selamat malam juga untuk Teti di alamat yang sama dengan Ma Ade. Semua-semua yang ada di Tola, ada Boy di Tabut, ada Mama Atar, terus juga ada Mama Ungke di Pusung yang selama juga tidak terdengar suaranya. Selamat malam. Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam, Bu.
0: Iya, selamat malam juga, Ruang Rindu. Ini deng siapa di mana?
2: Dengan Mama Opo Riswat, Bu Biru.
0: Mama Opo Riswat. Mudah-mudahan Mama Opo juga boleh hadir ya, Mama Opo.
2: Iya, insya Allah.
0: Di tanggal 4, lusa berarti ya?
2: Iya, insya Allah.
0: Amin, amin, amin. Iya.
2: Waktu dapa.
0: Siap, siap. Mak Faizan mau nyanyi, dang?
2: Ya, iya, mau nyanyi. Mak Faizan minta mau nyanyi.
0: Oke, kecuali baca-ca. Nah, Mama Risut boleh setakang. Yang penting barame-barame juga ya, mau apa ya.
2: Iya, mau tanya juga ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, aku mau lagi tugas. Selamat tugas. Sehat.
0: Ya.
2: Sukses selalu sampai lagi.
0: Apa itu? Oh nanti mau melihat dia mau cari?
2: Iya yang love.
0: Yang mana?
2: Yang love love.
0: Oh yang love love. Oke.
2: Oh iya begitu Jo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Opo Riswat di Biru. Ada yang gabung lewat chat di WA. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Wawu yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran. Salam buat Wawu Nisa, Mama Ade Afik, Mama Opo Rey, Papa Fandi Ucu, Papa Udo, Papa Boy. Dan semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada di lagu JCJ Flashlight. Mohon maaf ya untuk Mama Atar, lagu malam hari ini lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an. Jadi kalau lagu JCJ, lagu ini request tahun rilis lagu ini 2015. Jadi enggak masuk untuk lagu request di malam hari ini. Mungkin kalau ada lagu request yang lain Mama Atar boleh chat ulang. Kalau ada lagu favorit lain yang ingin didengarkan di malam hari ini. Tapi kalau yang tidak ada, nanti Mom Olian cari Akang dari studio. Halo, selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bapak Pandi.
3: Iya, baru bangun kok dari jaga-jaga ini Ruang Rindu.
0: Pak Pandi di Beham.
3: Oke, lagu.
0: Ya, lagu apa?
3: Ini suka The Love Song.
0: Lagu apa?
3: Pak Pandi, kebanyakan ini suka Love Love. Kalau Pak Pandi, My Love.
0: Oh, My Love. Ketemu surung ke Pak Pandi. Yang penting love lah ya, Bapak Pandi.
3: Yang laki-laki dan perempuan itu dan
0: Andresta, Andres dan Rosi kalau tidak salah ini. Ya. Kalau nyana ada Pak Andres, no Papa Pandi ding Rosi Jono yang menyanyi. Amin. Mudah-mudahan boleh menyanyi bersama. Tolong cari dulu DP lagu, silakan kirim-kirim.
3: Kirim-kirim buat semua Joko dengar, semua ruang hidup di mana saja berada. Salam Joko. Oke, begitu juga. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ada Bapak Pandi di Beha, di Beha juga ada Mama Una di sana. Iya, Mama Una, terus semua yang oh ada Mbak Ija juga di alamat yang sama dengan Bapak Pandi. Sementara itu kalau di Toho ada Omania yang biasanya juga memonitor siaran kami, ada Mak Mas di Apes, di Pirgot ada Anais, di Apes juga ada Mak Iyo. Lagu belum kita dengarkan, kita terima dulu penelpon. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini suara dari seberang.
4: Suara dari
0: Mak Itik toh? Oke. Mak Itik so siap berarti tanggal 4 teh dengan lagu. Mak Itik. Oke, silakan. Terima kasih.
4: Sama Pak Guntur, sama Pak Arti, sama Pak Rizal, Nama Albert. Ojo, Andi, Yudi, Sayang. Kalau dikasih itu semakin masuk ke pencarian diri semakin kaji lala selang sampai ke sana dan ke lala.
0: Oke. DP lagu apa ini, Ma Iti?
4: DP lagu Semisela.
0: Lagu apa?
4: Semisela.
0: Boleh-boleh diulangi, Ma Iti?
4: Semisela.
0: Oh, send me the pillow. Ma Iti tadi DP lagu So Hadir. George Baker, send me the pillow.
4: Apa juga?
0: Apa?
4: Yang terkait ini.
0: Lagu apa?
4: Don't forget me.
0: Oh, don't forget to remember.
4: Iya. Yeah.
0: Oh, dari The Bee Gees ada ini di lagu. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Iti di Bukidak Timur. Kita langsung saja dengarkan semua lagu-lagu request dari para penelpon yang sudah bergabung tentunya dalam program acara Ruang Rindu di sesi yang kedua ini.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, dan malam ini sekali lagi kita masih di Ruang Rindu. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Yang ingin gabung baik itu melalui telepon biasa maupun juga WA, silakan 0812-5503-8009. Anda masih bisa request lagu mancanegara tahun 60-an sampai dengan 70-an. Selamat malam juga menyapa untuk yang ada di Kolongan Buah Baru, ada Mak Wawu di sana, ada Papa Jumper, ada Oma Aca. Terus juga yang ada di Kolongan Beha ada Pak Teo, di Kolongan Mitung ada Ibu Ine di sana, selamat malam. Yang ada di bagian Mangan itu ada Mama Dino, Papa Dino di sana, terus juga ada Mama Ungke di Pedine juga, di sana ada Ma Ade kalau enggak salah ini. Selamat malam. Di Tepung Belakang ada Mama Inka. Terus Papa Etik di Lorong Rambutan. Selamat malam Papa Ungke yang ada di Mahena juga, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa?
1: Ruang Rindu ini dari Binaka, apa ini? Amurang, Bob.
0: Dari Amurang?
1: Ya.
0: Nama?
1: Nama Bapak Rahmat.
0: Bapak Rahmat dari Amurang, oke. Okay. Pak Rahmat berarti memonitor melalui aplikasi RRI Digital, Kang?
1: Iya.
0: Oke, okay. Pak Rahmat, DP lagu apa ini?
1: Lagu nanti Mbak siapa ini?
0: Ini Momo Lian yang bertugas.
1: Nah, Momo Lian yang
0: cari, oke. Okay. Ya. Kirim-kirim silakan.
1: Kirimnya buat kakak itu yang baru-baru lewat, Putra Makassar, Bapak Budo, pokoknya semua aja penyemarinnya, buat tinggi, dimana saja berada, itu juga.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung, selamat malam.
1: Malam.
0: Pak Rahmat tadi di Amurang ya yang sudah bergabung. Menyapa, kita lanjut menyapa di bagian Tona, ada Opa Farel di sana, ada Daisy juga. Kemudian ada Oma Enal di seputaran TK Pembina. Kita sapa yang ada di Hook Paling Hook di Mahena. Selamat malam Pak Ungke.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak Ungke di penghujung Ruang Rindu ini.
2: Ya. DP lagu, nah, My Love.
0: DP lagu ini Sonim boleh Pak Ungke, bagaimana?
2: Ya, no.
0: Ya,

0: Mana-mana jodang.
1: Gabung dengan yang mau turun je.
0: Ya. Salam untuk Ulian, selamat bertugas. Kemudian untuk semua-semua Jo. Tinggal 2-3 menit setelah ini.
1: Iya, betul.
0: Yang terakhir untuk rekan-rekan yang mempersiapkan diri live di Naha.
1: Oke.
0: Selamat. Ya. Nyata berapa Iko Ulian ini?
1: KW.
0: Nanti mulia siapa tuh jauh muncul kaki. Ya.
1: Tiba-tiba sudah di sana.
0: Oke, Ulian.
1: Terima kasih. Selamat malam. Ada Papa Ungke di Mahena tadi. Dan ini merupakan penelpon yang terakhir. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, silakan mencoba kembali pada besok hari. Tentunya karena Ruang Rindu masih akan terus hadir di hari Sabtu dan hari Minggu, itu ada Sweet Memory juga. Kalau di Sweet Memory, semua lagu bisa di request ya, dari tahun ke tahun semua bisa. Tetapi kalau di Ruang Rindu memang ada spesialisnya. Dan kalau malam hari ini adalah lagu-lagu di tahun 60-an sampai dengan 70-an yang kami hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda. Semoga malam hari ini tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan apapun yang tentunya menjadi tugas kerja, yang sementara bekerja tetap semangat, yang lagi menikmati suasana dengan keluarga tercinta, selamat menikmati suasana Anda dengan di malam hari ini. Oke, kita tutup dengan satu lagu dari Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Lagu ini untuk Bapak Rahmat Diamurang yang gabung, ada Bapak Ungke di Mahena, serta semua pendengar RRI. Di mana saja berada, salam Ruang Rindu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita dalam renungan malam. Dan renungan malam di edisi hari ini 2 Juli 2026 dengan judul Manusia yang Penuh Pengharapan. Pendengar, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada kalanya harapan terasa dekat, namun tiba-tiba menjauh. Ada juga saat di mana keadaan terasa sulit, seolah tidak ada jalan keluar yang terlihat. Namun, di tengah semua itu, harapan adalah hal yang membuat manusia tetap bertahan. Manusia yang penuh pengharapan adalah mereka yang tidak mudah menyerah, meskipun keadaan tidak selalu berpihak. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki akhir, dan setiap malam pasti akan berganti menjadi pagi yang baru. Harapan membuat seseorang terus melangkah, meskipun perlahan dan penuh tantangan. Pengharapan juga mengajarkan kita untuk tetap bersyukur. Karena selama masih ada harapan, selalu ada alasan untuk mencoba lagi, memperbaiki diri, dan percaya bahwa masa depan masih bisa berubah menjadi lebih baik. Malam ini mari kita renungkan bahwa selama hati masih menyimpan harapan, tidak ada kata benar-benar kalah dalam hidup. Mungkin hari ini belum sesuai keinginan, tetapi esok masih menyimpan kemungkinan yang belum kita lihat. Semoga kita selalu menjadi manusia yang penuh pengharapan, yang tetap teguh melangkah meski dalam gelap, karena yakin bahwa cahaya akan datang pada waktunya.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 2 Juli 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siarannya di 3 Juli 2026. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1. Kembali berada di udara, membawakan acara siaran hari ini, Jumat 3 Juli 2026, melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Saya Herlin akan temani Anda hari ini pendengar RRI untuk rangkaian acara dari Pro 1 RRI Tahuna, diawali dengan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk Anda dan pendengar. Pada pukul 6 akan hadir Warta Berita Lintas Nusa Utara. Selepas Lintas Nusa Utara, laporan dari reporter RRI di berbagai titik di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa ikuti Halo RRI. Dan pada pukul 8 hadir warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 8.30 selepas warta berita akan hadir laporan seputar cuaca ya. Dan pendengar, untuk dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami mengangkat tema Piala Dunia 2026 penuh kejutan. Ya, pendengar RRI, untuk kebersamaan kita, saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, mengawali kebersamaan kita, Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, bagi Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, akan hadir lagu-lagu bernuansa Islami.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Ya, mendengar RRI masih dengan lagu-lagu bernuansa islami untuk pagi ini mengisi program acara Mimbar Agama Islam. Kalau tadi ada Gita Gutawa dengan Jalan Lurus, kita lanjut dengan lagu berikut dari Jeffrey Al-Bukhari.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini persembahan dari Senada.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Ya, pendengar RRI, lagu dari Saka dengan Ingatlah Allah merupakan lagu terakhir untuk musik islami di pagi ini. Pendengar RRI, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan menyimak informasi dalam Lintas Nusa Utara pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jerman dan Belanda, dua kandidat calon juara 2026 tersingkir di babak 32 besar oleh dua tim yang boleh dikata underdog, yaitu Paraguay dan Maroko.
2: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin.
3: Inilah warta berita Jumat 3 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Penggemar bola di Sangihe menilai kejutan terbesar sejauh ini terjadi pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang menyita perhatian dunia. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama penggemar bola Sangihe, Andika Gahansa, dipandu reporter Jumel Johannes.
4: Ya baik pendengar, saat ini saya bersama dengan penggemar sepak bola Sangihe, Andika Gahansa. Bro Andika, topik kami Piala Dunia 2026 penuh kejutan. Nah, menurut Anda, apa kejutan terbesar yang terjadi di Piala Dunia 2026 sejauh ini?
1: Iya, baiklah, kejutan yang sampai hari ini yang paling boleh dikata sangat-sangat luar biasa yaitu pada beberapa hari yang lalu ya. Ketika round 32 besar Piala Dunia tahun 2026 yang dilaksanakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika, Jerman dan Belanda, dua kandidat calon juara 2026 tersingkir di babak 32 besar oleh dua tim yang boleh dikata underdog, yaitu Paraguay dan Maroko. Tentu dengan cara yang sama juga, yaitu penalti, karena kita boleh tahu bersama bahwa Jerman dan Belanda ini adalah sama-sama dua kekuatan besar sepak bola dunia. Jerman dan Belanda juga masuk di 10 besar ranking FIFA, dan ketika mereka tersingkir di awal tentunya menjadi kejutan luar biasa. Pengamat sepak bola, bahkan juga para penggemar sepak bola tentu menaruh harapan yang besar terhadap Jerman dan Belanda, tapi tidak disangka-sangka di 32 besar tersingkir oleh tim yang tentunya di luar dugaan, yaitu Paraguay dan Maroko.
5: Siapa pemain yang saat ini menjadi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Ya, kalau kejutan pemain tentu kita tahu bersama bahwa salah satu penjaga gawang dari Tanjung Verde, ya, tentu sangat memukau di debutnya di Piala Dunia tahun 2026. Karena Tanjung Verde salah satu tim debutan juga, satu grup dengan Raja Eropa, Spanyol, bertemu di laga pembuka dan menahan imbang salah satu jawara Piala Dunia tahun 2010, yaitu Spanyol. Gawang dari Tanjung Verde tentunya sangat luar biasa. Debutan di usia 40 tahun ketika banyak pemain melakukan debut di usia-usia muda. Tetapi gawang dari Tanjung Verde melakukan debut perdana di Piala Dunia tahun 2026 dan langsung melakukan save-save yang luar biasa dan langsung menjadi man of the match di laga awal pembukaan antara Spanyol dan Tanjung Verde.
5: Apakah tersingkirnya beberapa tim besar menjadi bukti pemerataan kualitas sepak bola di dunia?
1: Ya, tentu untuk kejutan-kejutan memang sering terjadi ya, antara edisi-edisi sebelumnya seperti di tahun 2002 ketika Korea Selatan bisa maju sampai ke semifinal. Ada juga kejutan di tahun 2010. Dan kalau mau ditanya tentang tim-tim yang tersingkir di 2026 ini, tentunya sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan sepak bola dunia yang sekarang sangat merata. Dulu mungkin kiblat sepak bola itu hanya ada di negara-negara Eropa seperti di Belanda, Jerman, Spanyol. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, ada juga pelatih-pelatih Eropa yang melatih tim-tim Afrika, dan juga banyak pemain-pemain dari Afrika atau Asia yang berkarir di liga-liga top dunia seperti di Inggris, di Jerman, Spanyol, itu menjadi bukti bahwa transfer pengetahuan dalam dunia sepak bola itu sangat-sangat luar biasa dan pemerataan itu terjadi. Contohnya seperti di babak 32 besar di mana Maroko, salah satu tim perwakilan dari Afrika, boleh mengalahkan salah satu kandidat calon juara dunia 2026, yaitu Belanda.
4: Ya baik, demikian wawancara kami dengan penggemar sepak bola Sangihe, Andika Gahansa. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 6 Juli 2026 menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD Sangihe.
2: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe akan menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pengangkatan Denny Roy Tampi sebagai Ketua DPRD untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan rapat paripurna telah dilakukan setelah Badan Musyawarah Banmus DPRD menetapkan jadwal pelaksanaannya.
2: Kemarin telah dilaksanakan BAMUS dan untuk rencana peresmian pengangkatan Ketua DPRD di masa jabatan 2029 itu akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 10 pagi. Ya, kami mempersiapkan segala sesuatunya, tentu mengundang gubernur dan di sini Bupati, tentu Forkopimda, kepala perangkat daerah, ya ada juga instansi-instansi mitra kerja DPRD.
6: Riputri menguraikan prosesi peresmian pengangkatan akan dilaksanakan dalam forum rapat paripurna DPRD, sementara pengucapan sumpah dan peresmian akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Tokoh masyarakat Sangihe Vence Yanis apresiasi upaya pembenahan Polri di usia ke-80 tahun.
7: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya.
4: Memasuki usia ke-80 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya membenahi institusinya, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Sangihe, Vence Yanis, saat menjadi narasumber di Pro1 RRI Tahuna, Rabu 1 Juli 2026. Menurut Vence Yanis, era digital membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi mengenai kinerja kepolisian melalui internet, media massa, serta berbagai multiplatform komunikasi publik. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan sesuai perkembangan situasi, terutama masyarakat serta kebutuhan pelayanan hukum nasional. VC mengakui masih terdapat berbagai kekurangan yang menjadi sorotan publik, namun banyak pencapaian, pengabdian, serta prestasi anggota Polri yang belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas hingga kini.
7: Di usianya ke-80 tahun, Polri itu senantiasa berupaya keras membenahi institusinya. Walaupun dengan tekanan-tekanan yang kami lihat bahwa hari ini zamannya kan sudah terbuka, kita bisa melihat dan bisa mengakses dari internet-internet berita-berita tentang bagaimana institusi polisi. Tetapi kami selalu berpositif thinking bahwa polisi ini selalu membenahi akan kehidupan sesuai tuntunan keadaan.
4: Ia berharap pada usia ke-80 tahun, Polri semakin memperkuat informasi internal, meningkatkan profesionalisme, membangun budaya pelayanan berintegritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, menjaga kebersihan laut sangat diperlukan karena di laut berbagai potensi yang nantinya menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat nelayan.
8: Perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya.
9: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
8: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
9: Lanjut dikatakannya, menjaga kebersihan laut sangat dibutuhkan karena di laut berbagai potensi nantinya sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu, Kadis Rani Labora mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke laut. Alexander Delingkade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Penggemar bola di Sangihe menilai kejutan terbesar sejauh ini terjadi pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang menyita perhatian dunia. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 6 Juli 2026 menggelar rapat paripurna peresmian pengangkatan Deni Roy Tampi sebagai Ketua DPRD Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia tahunnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hi baby, it's been a while since I last saw you, and my feelings for you haven't changed at all. I miss you so much.

Ya, pendengar, Michael Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang satu gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles Jumat 3 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kabar terkini dari Piala Dunia Anda bisa update di rri.co.id. Masih dengan berita olahraga, kali ini dari tenis. Petenis putra Sorts Adrian Richard Tagihuma mengalahkan unggulan ketujuh Kim Jong-un pada babak perempat final. Kemenangan ini membawa atlet asal Kupang ini melaju ke babak semifinal tunggal putra kelompok umur KU12. Pertandingan penentu tersebut berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka pada hari Kamis 2 Juli 2026.

0: Laporan terkini.
1: Mendengar laporan pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi. Ini juga pendengar. Hari ini Jumat 3 Juli 2020. Saya melaporkan situasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado yang KM Glory Mary. Dan di kapal ini juga hadir tamu khusus RRI Tahuna yaitu Kepta RRI Tahuna yang baru juga dari Korwil Manado dan juga dari Makassar turut hadir. Jadi jemput tadi lengkap dari ketua-ketua tim juga MKTU yang menjemput langsung pimpinan RRI Tahuna yang baru dan saat ini sudah diarahkan di hotel. Dan sebentar KM Glory Mary dari Tahuna akan transit di Siau. Lagi KM Glory Mary akan transit di Siau sebentar malam dari Tahuna kemudian ke langsung ke Manado. Dan untuk hari Jumat begini, barang-barang penting strategis tidak terlalu banyak yang dipesan oleh pedagang pengusaha. Baik Pasar Towo, Pasar Teta, Tamako, dan Pasar Mal juga Pasar Mangan itu. Dan sekali lagi untuk hari ini, satu kapal yang akan berangkat. KM Glory Mary dari Tahuna, dia akan transit di Pelabuhan Ulu Siau. Cuaca pagi ini sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Erli.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar RRI masih dengan update informasi dari rri.co.id. Badan Narkotika Nasional BNNRI mengungkap dugaan modus baru yang digunakan Sindikat Narkotika Internasional dalam menyelundupkan ganja ke Indonesia. Hal ini terkait 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja atau cannabis buds yang diamankan di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini dalam program acara Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Pendengar RRI, untuk pagi ini kembali kami melalui streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk program acara Halo RRI. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh gatekeeper. Selamat pagi rekan Sri Ropia pagi ini.
2: Selamat pagi Wow Early, di samping saya juga ada operator.
1: Baik, Bapak, apa kabar Stephen di hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat. Sehat sekali
1: Wow Early. Sehat sekali, oke okay. Yeah. Ada Mbak Uni Piala Dunia tadi, ada subuh Kang? Atau tengah malam atau?
2: Cuma sempat Bali ya Wow Early, oh. Karena kebetulan tak keluar ke kamar mandi tuh. Jadi baik, cuma sempat bahoba 1-0 di babak pertama begitu. Abis itu sudah so masuk ulang. Karena bukan ayam Ghana tuh.
1: Oh bukan. Oke deh, baik. Nah bagaimana dengan pendengar RRI? Apakah sampai di tahap ini pendengar masih tetap memonitor Piala Dunia? Tapi tentu saja ini semakin seru ya, babak-babak yang ada di Piala Dunia. Dan untuk pagi ini Wow Sri, kembali kita di Halo RRI ya, untuk yang ingin bergabung memberikan pendapat atau opini seputar pelayanan publik, silakan di 0812-5503-8009.
2: Dan seperti biasa Wow Early, kalau yang mau masuk lewat WhatsApp itu harus menyebutkan nama dan juga alamat, tapi dengan catatan voice note. Okay. Voice note itu nyana pakai diketik dang, nyana pakai narasi. Jadi ada yang dari Tabut itu hari apa so sempat terjawab Wow Early.
1: Yang mana itu?
2: So dijawab langsung oleh Bapak apa? Kepala BPBD.
1: Oh,
2: soalnya ada yang
1: bencana,
2: hubungi.
1: Kang.
2: Iya, ada yang hubungi lagi tuh pada orang lewat Wow Sri P Messenger di pribadi, kemudian di nomor Pro 1.
1: Okay.
2: Jadi karena Halo RRI so live streaming, silakan dipantau lagi torang pe live streaming di Facebook ya toh. Karena di sana sudah ada penjelasan dari narasumber terkait dengan keluarga yang terdampak itu Wow Early yang yang sempat nyanda terdata, nyanda ada dilaporkan ke kabupaten, tidak ada yang korban bencana, tidak ada yang rusak berat rumah dan lain-lain. Ternyata ada begitu, sehingga
1: terlambat begitu ya?
2: Iya, terlambat laporan sehingga sudah dijawab oleh kepala BPBD dan mungkin nyanda monitor. Jadi ada bawa WA apa, ada bawa WA apa Wow Sri, kemudian di WA Pro 1 juga.
1: Baik, jadi bisa monitor kembali siaran streaming Pro 1 RRI Tahuna ya di Facebook, jawabannya ada di sana. Silakan Anda monitor, putar ulang. Ini boleh lewat 1 bulan Kang Wow Sri, mau hilang itu siaran langsung kalau so.
2: Cuman 28 hari. Lewat.
1: Oh, 28 hari. Baik, jadi dimonitor sebelum siarannya menghilang dari Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan dimonitor jawaban terkait dengan opini dari pendengar RRI Tahuna. Dan untuk pagi ini bagi yang ingin memberikan opini atau pendapat terkait dengan pelayanan publik, mungkin ada hal-hal di pelayanan publik yang Anda kurang pahami, atau mungkin ada keluhan atau pengalaman Anda dalam mengurus sesuatu, mungkin terkait administrasi dan lain sebagainya tentang pelayanan publik, Anda bisa bertanya di Halo RRI untuk hari ini. Dan kami akan meneruskan kepada pihak yang terkait dengan opini atau pendapat Anda dalam program acara di pagi ini. Atau ada kabar-kabar terbaru di seputaran Kota Tahuna dan sekitarnya yang ingin memastikan fakta atau kebenarannya ya Wow Sri, bisa bergabung di Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Bersama saya Herlin, ada rekan saya Sri juga yang bertugas temani Anda. Ya, untuk yang ingin menanyakan juga mungkin opini-opini seperti tadi, ada opini dari beberapa waktu yang lalu yang mungkin belum sempat terjawab ya, Anda bisa kembali konfirmasi. Tapi untuk yang sudah dijawab ya pendengar RRI, kami mungkin tidak bahas untuk sementara atau karena sudah terjawab, apalagi sudah dari beberapa waktu yang lalu, kami akan teruskan ke opini yang belum dijawab oleh narasumber.
2: Oke, Bu Erli.
1: So ada yang
2: sudah terhubung dengan reporter Anton Lahaube di Tahuna Barat.
1: Oke, kita akan ke reporter dulu. Anton?
3: Ya, baik.
1: Silakan.
3: Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa akan memantau terkait dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk beberapa profesi yang menjadi rutinitas setiap pagi di wilayah Tahuna Barat. Seperti para petugas kebersihan yang hari-hari melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah. Walaupun memang saat ini masih dengan siaran langsung atau pelaksanaan pesta bola di tahun 2026, Piala Dunia 2026 yang tentunya dapat mempengaruhi aktivitas dari masyarakat untuk tidak melewatkan setiap pertandingan yang tadi ini sudah akan memasuki 16 besar di kelulusan dari sejumlah negara. Dan ada memang ada sejumlah kelurahan yang saat ini sudah melakukan tugasnya, para petugas kebersihan ini untuk mengangkut sampah. Meski demikian di jalan ini masih cukup sepi karena masyarakat, terutama untuk pecinta bola, masih terfokus untuk menyaksikan siaran langsung sepak bola dunia yang ada yang menonton di rumah sendiri ataupun menyaksikan secara bersama-sama berkumpul dengan menggunakan layar di sejumlah lokasi yang terpantau di wilayah Tengah Barat. Dan pendengar, untuk aktivitas usaha, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, terutama yang masyarakat yang buka lapak dekat jalan mereka di bahu-bahu jalan, dekat dengan aktivitasnya, begitu juga untuk kios-kios masyarakat yang tetap melayani masyarakat untuk melihatkan bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis, termasuk juga untuk pagi hari ini ada cukup banyak juga masyarakat yang berjualan ikan tangkapan nelayan yang dilakukan secara door to door dari rumah ke rumah di wilayah Tahuna Barat. Dan seperti informasi kami sebelumnya bahwa dalam tahapan penerimaan siswa baru, memang saat ini di sejumlah sekolah mereka tengah sibuk untuk menerima siswa baru mulai dari jenjang sekolah dasar maupun hingga SLTA yang sudah dibuka. Dan setiap sekolah yang terpantau memang ada para ASN ataupun guru yang standby untuk atau panitia yang menerima kehadiran dari siswa-siswi yang ingin daftar di sekolah-sekolah tertentu, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA. Dan pagi hari ini begitu juga untuk SMP Negeri 3 yang sudah mulai berdatangan siswa yang menggunakan pakaian seragam merah putih untuk mendaftar melanjutkan studi ke jenjang SLTP di wilayah Tahuna Barat. Dan memang untuk penerimaan siswa baru untuk tahun 2026 masih kurang lebih sama karena ada 4 kategori yang dibuka untuk siswa supaya ada pemerataan. Dan ini pun sudah disepakati dalam penandatanganan kesepakatan bersama untuk tidak melebihi dari kuota yang ditentukan dari dinas berkompeten. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat Tahuna masih cukup lengang dan hanya beberapa kendaraan saja yang melintas pagi hari ini dengan kepentingan kepentingan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin berjualan hasil pertanian maupun hasil bumi dari wilayah Tahuna Barat. Demikian yang dapat saya melaporkan, kembali ke studio bersama Sherly dan Tri.
1: Ya Anto, terima kasih untuk laporannya pagi ini dari Tahuna Barat. Pendengar, tadi sudah ada laporan aktivitas dari Tahuna Barat bersama reporter RRI Anton Lahaube. Dan sebentar kita juga masih akan menerima laporan seputar update harga ya dari pasar tradisional Towoe Tahuna. Untuk saat ini pendengar, sesi 0812-5503-8009 bagi yang ingin bergabung, silakan di nomor yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang ingin meninggalkan komentar juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, dipersilakan ya pendengar, terkait dengan opini seputar pelayanan publik. Tentunya kritik, saran, masukan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini demi semakin baiknya pelayanan publik di daerah kita tercinta. Cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya saat ini sangat cerah ya. Mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah seperti hari ini bisa membuat kita lebih lancar lagi dalam melaksanakan aktivitas di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Nah, mungkin juga ada kantor-kantor atau instansi-instansi yang hari ini fokus melakukan olahraga ataupun kerja bakti ya. Di RRI Tahuna fokus hari ini, Wow Sri, kita hari ini ada pelantikan atau apa istilahnya,
2: pisah sambut
1: pimpinan yang baru, yang so ada kan Wow Sri di
2: sudah. Selamat datang di Tahuna.
1: Iya,
2: inilah Kota Tahuna. Kalau mau bagusnya Bapak ini no DP nama Tahuna.
1: Baik, mudah-mudahan
2: semoga Bapak mengerti karena awalnya Bapak di Makassar katanya.
1: Okay.
2: Iya, Wow Erli, kalau tadi informasi dari Tahuna Barat, ini kita menanti dari Pasar Towo, kemudian dari Tabukan Utara, dari Tamako, ini bagaimana mama-mama yang pasti jam begini ini sudah ada di pasar, ya kan? Jadi kalau yang malu-malu mau masuk di Halo RRI kayak Pak Anca Duran itu selalu dapat titipan dari sopir-sopir. Silakan masuk di Halo RRI, tidak perlu dititip-titip lagi, boleh pakai bahasa pasar.
1: Oh boleh, kamu
2: sama dengan Wow Sri begini, pakai bahasa pasar, pakai bahasa daerah, silakan. Nanti torang yang translate sih, begitu translate. Karena ada okay. DP Suhu juga di sebelah ini,
1: pendengar
2: bahasa daerah. Jadi silakan, tidak usah malu-malu, Bapak Ibu pendengar pemirsa, masuk dengan bahasa pasar, yang penting tidak kasar ya, begitu.
1: Yeah.
2: Dan kalau yang mau komen di streaming Facebook, itu wajib akun asli.
1: Oh begitu ya, jadi akun syaratnya fake, ya. Harus akun asli.
2: Betul.
1: Yang di luar kota Wow Sri memang pasarnya biasa itu subuh.
2: Subuh sama dengan Kolongan mulai, berarti
1: iya,
2: pasar kilat.
1: Pasar kilat. Okay. Tapi ada juga yang memang mulai beraktivitas itu subuh, so ada para pedagang, tapi jual belinya nanti mungkin dimulai ada yang jam 6:30-7 dan untuk tergantung DP pasar Wow Sri. Misalnya di Tamako itu sampai siang begitu. Kalau di semakin kecil lagi pasarnya cuma sampai pagi-pagi benar. Ada juga yang sama dengan di Kolongan kilat, sat-sat langsung kelar itu pasar. Jadi butuh kecepatan dari para pembeli juga untuk melakukan transaksi di pasar.
2: Ah, iya. Jadi Wow Erli, Wow Sri mau coba angkat telepon dulu ini dari Kepala Desa Raku, Tabukan Utara. Kebetulan memang hari Rabu itu Wow Erli ada masyarakat Tabukan Utara dari Utaurano. Ya, Raku. Raku yang masuk di Halo RRI mempertanyakan kenapa beliau tahun lalu itu terima BLT di kantor pos, tapi ternyata di tahun ini sudah memasuki bulan ke-7, tidak ada lagi bantuan sama sekali. Nah, mempertanyakan hal itu Bapak Yaking Sapati dan sempat menghubungi kepala desa karena sudah di 5 menit terakhir sudah mau tutup Wow Erli. Nah, kebetulan Opo Lau sudah menjawab sebenarnya di voice note, tapi karena beliau pakai timer.
1: Oh, tahapus
2: hilang, iya. Ini beliau sementara batelpon, mungkin mau tanya kenapa Wow Sri batelpon lagi.
1: Baik, baik.
2: Beliau pakai timer jadi hilang apa yang mau disampaikan ke masyarakat, klarifikasinya kenapa Bapak Yaking Sapati ini sudah tidak terima bantuan dari di desa lagi. Nanti akan dijawab langsung oleh kepala desa.
1: Baik. Apakah kita sudah tersambung pagi ini dengan kepala desa Wow Sri? Mudah-mudahan sambungannya baik, modulasinya juga baik ketika terhubung. Atau mungkin Torampe Opla ini mau voice note lagi, karena memang terhapus berhubung Opolao ada pakai timer, jadi DP durasi pesan di WA sekian hari mungkin di setting seperti itu, jadi
2: 24 jam.
1: Oh, 24 jam. Oke.
2: Iya, sudah diteruskan Wow Early voice note.
1: Baik, jadi kita akan dengar langsung ini Wow Sri untuk jawaban
2: dari. Iya, semoga Pak Yaking Sapati ini monitor ya.
1: Oke, Pak Yakin Sapati, standby monitor, kita akan hadirkan jawaban. Ini Wow Sri, jawabannya langsung dari
2: Kepala desa Raku, Bapak Lukman Samad
1: dari Kecamatan Tabukan Utara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Lukman Samad, Gabi Talong Kampung Raku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan keluhan dari Bapak Yakin Sapati dengan permasalahan penghapusan BLT yang ada di Kampung Raku. Perlu saya jelaskan bahwa Bapak Yakin Sapati adalah satu keluarga dengan Ibu Hudia Lacuy, dan Ibu Hudia Lacuy tercatat sebagai penerima bantuan BLT Kesra yang ada di kantor pos, dan sebagai penerima bantuan beras dan minyak kelapa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya jelaskan bahwa Bapak Yakin Sapati telah dihapus dari BLT yang ada di kampung itu sesuai dengan peraturan atau aturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa penghapusan Bapak Yakin Sapati ini adalah memang betul-betul sesuai dengan aturan atau regulasi yang mengatur. Karena Ibu Hudia Lacuy sebagai istri Bapak Yakin Sapati adalah tercatat sebagai penerima bantuan BLT Kesra dan bantuan beras dan minyak kelapa yang ada di pemerintah. Oleh karena itu, sekalian ini tentu saya harus menjelaskan ini supaya persoalan ini clear. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendengar acara ini. Kiranya dipahami karena semua ini tentu mengacu kepada aturan yang berlaku. Demikian. Ya, kisah banget.
1: Iya, pendengar RRI, demikian jawaban langsung dari Kepala Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara. Ya, kita
2: Bapak
1: sudah dengarkan penjelasan dari Pak Lukman Samad. Ternyata ini istri dari Pak Yakin Sapati ini, Wow Sri, adalah penerima bantuan lain ya.
2: Iya.
1: Jadi tidak bisa double begitu, penerima BLT Kesra.
2: Semoga dimonitor ya Pak Yakin ya.
1: Oh, Pak Yakin ya, bukan ya. Yakin Sapati.
2: Yakin Sapati. Kemudian Pak Paulus ini, kami masih menantikan informasi dari Bapak Paulus Sapeti ini. Karena beliau sempat masuk di Halo RRI terkait dengan BPJS kelas 1, tapi ketika dirawat di rumah sakit ternyata kelas 3 dan sudah langsung ditanggapi oleh kepala BPJS, boleh langsung ke kantor BPJS dan membawa ke KTP karena akan dicek by system. Nah, informasi dari Pak Paulus mungkin sangat berarti ya untuk pendengar yang lain, pendengar kita yang lain, ada kendala apa misalnya, atau mungkin kenapa sampai seperti itu? Apakah benar di kelas 3 atau ada kesalahan seperti apa? Boleh Bapak Paulus setelah ke kantor BPJS mungkin boleh juga langsung masuk di Halo RRI. Jadi tidak hanya memberikan informasi, masukan, pertanyaan, tetapi juga ketika sudah terjawab masuk lagi di Halo RRI ya. Apresiasi juga tidak mengapa untuk para narasumber kita yang sudah tentunya terjawab lewat Halo RRI.
1: Diberikan kembali informasi ya, feedback kepada kami di studio ketika sudah terjawab begitu ya Wow Sri.
2: Iya, Wow Early ini di Facebook ini banyak sekali ini yang beredar. Ini terkait dengan tunjangan TKG, tunjangan khusus guru katanya yang dari pusat itu sudah masuk di bulan ke-7. Ini belum diterima untuk tahun 2026. Sementara informasi sebelumnya katanya itu cair tanggal 20-an. Dan
1: setiap
2: ini 20-an,
1: bulan?
2: 20-an ini sampai di bulan Juli seperti itu. Nah, tapi ada juga yang lain yang bilang cek masing-masing katanya apakah data di Dapodik itu sudah valid atau belum. Nah, begitu. Jadi apakah benar seperti itu informasinya? Ada Pak Yos Santiago, tapi Pak Yos mohon maaf ini bergabung lewat WA, Wow Early.
1: Oh, begitu.
2: Pak Yos kalau lewat WA boleh voice note. Ya, boleh voice note Pak Yos. Jadi Sekali lagi pemirsa pendengar, kalau mau bergabung lewat WhatsApp 0812-5503-8009, silakan voice note menyebutkan nama dan juga alamat, begitu. Jadi tidak menelpon di telepon WA. Kalau telepon, telepon biasa, Wow Early ya.
1: Oh baik, jadi lewat jalur telepon Anda bisa menelpon biasa di Halo RRI, nomornya sama ya, di 0812-5503-8009. Bisa memberikan opini atau pendapat seperti Pak Yaking Sapati atau tentang BPJS ya, Wow Sri. Ada banyak cakupan pelayanan publik yang kami buka ruang untuk Anda memberikan informasi, keluhan, bahkan juga saran sekecil apapun ya, Wow Sri. Betul, ini tetap sekali bermanfaat untuk perbaikan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan hal-hal seperti di Facebook tadi kami temukan yang dibahas oleh gatekeeper kita, Wow Sri, TKG Guru. Mungkin ada salah satu perwakilan guru ya. Betul. bisa bergabung di...
2: Ada kayak yang socair, Wow Early.
1: KG 7 bulan ini so ada yang cair.
2: Iya, KG ada yang socair tapi Baba diam tuh. Kalau ada yang socair mungkin boleh berbagi informasi ke teman-teman
1: apa-apa
2: guru.
1: Yang harus dilengkapi atau apa yang kurang, apa yang di mana harus dicek ya, begitu.
2: Atau kan memang semua cair, sama sekali belum cair. Begitu. Okay. Karena ternyata aplikasi cek di data Dapodik dan lain-lain, ada persiapan-persiapan, ada administrasi yang harus dilengkapi, begitu.
1: Bisa bisa bergabung atau mungkin operatornya yang tahu. Oh maaf bukan operator RRI, ini khusus
2: maaf,
1: untuk
2: bukan Anda
1: TKG. Kalau
2: operator Wow Early, iya.
1: Operator,
2: iya betul.
1: Bisa gabung lagi, bisa gabung juga di pagi ini mungkin memberikan penjelasan biar informasi tidak berkembang liar, begitu ya, Wow Sri.
2: Apakah sampai memang karena kendala? Ya tahulah jaringan kita di Sangihe, Wow Early. Iya. Yang awalnya beli pulsa data 55 ribu. Sekarang harga yang 55 ribu yang biasanya Wow Sri pakai di luar rumah cuma Wow Early. Iya. Karena kantor dengan rumah kan wifi. Ya. Jadi kalau di luar rumah itu tetap harus ada data. Iya. Nah biasanya beli itu 55 ribu tapi sekarang harga itu jadi 75.
1: So,
2: 75 ribu ya. Terus jaringan lalot sekali. Nah apakah cuman Wow Sri PHP mungkin?
1: Yang seperti itu.
2: Ya, atau ada masyarakat di luar sana yang merasakan sebenarnya memang isi pulsa data sekarang so mahal sekali. Baru di pejaringan hilang-hilang.
1: Hilang-hilang, oke. Okay. Padahal itu langsung dari perbaikan toh
2: sudah,
1: beberapa
2: sebenarnya
1: waktu
2: sudah ada masalah
1: lalu.
2: Ya. Bahkan wifi masih sempat hilang-hilang Wow Early. Dua okay. Hari Senin, hari Rabu begitu. Ah, sudah ada yang bergabung Wow Early di Halo RRI. Wow Sri mau angkat dulu.
1: Ya, Wow Sri angkat dulu, menanyakan nama, alamat, karena memang masuk di Halo RRI nama harus nama jelas ya, kemudian juga alamat yang jelas. Nah, kalau yang gabung berikut ini, Ibu Irma pasti torang so ketahui bersama ini DP nama, DP alamat. Kita ke penelpon untuk saat ini. Halo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Ibu Erli.
1: Ibu Irma, silakan Bu. Ya.
5: Oke, saya menyikapi, menyoroti tentang pulsa-pulsaan ini. Saya melihat bahwa ada perbedaan dari setiap para penjual pulsa ini. Kira-kira siapakah yang akan menertibkan mereka tentang harga-harga yang mereka jual kepada masyarakat, sebab ada yang 5.000, ada 3.000. Jadi menurut saya sih kiranya ada pemerintah atau kantor terkait yang berwewenang untuk mengatur harga dari para penjual, setahu Kang. Walaupun setiap orang dalam berbisnis itu paling utama adalah mencari keuntungan. Tetapi untuk daerah kita ini kan sudah ada wifi bebas dari pemerintah. Bahkan Telkomsel itu kan sebenarnya di punya peranan untuk membantu masyarakat, tetapi ada para penjual yang melebihi dari target yang ditentukan. Jadi menurut saya sih ada pemerintah atau kantor apa yang khusus untuk mengawasi penjualan dari pulsa-pulsa ini. Dan berikutnya yang kedua, di kampung-kampung kan ada wifi. Dalam hal ini ya kiranya masyarakat dapat memakai itu secara bebas dan dikontrol oleh opo lao. Berikutnya yang ketiga, karena ini sudah pertengahan tahun, berarti kan sebenarnya tidak lama ini, hari 17 Agustus genap berapa 81 tahun, berikutnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah berarti sini kan sudah ada persiapan-persiapan dari para stakeholder pemerintah maupun kantor-kantor, terutama listrik, air, tentu saja apa-apa yang harus dikembangkan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat mengeluh mati air, mati lampu atau mati listrik. Jadi sebenarnya setiap pimpinan sudah ada program planning tiap tahun itu, apa yang harus diperbaharui atau ditambah atau dimodernkan. Begitu juga Torang Pe pemerintah, Torang Pe Kota Tahuna dapalia kasiang masih apa ya, kurang indah. Bagaimana untuk diperindah? Saya melihat langgar di pendopo, saya sangat senang bahwa Torang Pe Papanuhung itu malam hari sangat cerah, di mana lampunya di depan ini sudah menyala yang terangnya. Jadi yang tidak dapat lihat Torang Pe rumah bersama orang Sangir ini sunyi-sunyi atau gelap-gelap, tetapi saya melihat sudah ada lampu dari ujung kiri sampai ujung kanan. Dan tidak lama lagi kan semua hari proklamasi, bahkan hari Natal. Nah kalau boleh ya perempe pepenung, bahkan kantor-kantor atau tempat-tempat umum di Bolivar, okay, supaya ada suasana lampu-lampu yang indah-indah ya.
1: Baik, supaya baik.
5: Orang, ya, kembangkan. Berikut saya mau himbau kepada generasi muda, jangan basis-basis sayang. Kita harus selalu arif dan bijaksana supaya nyanda ada lagi bencana-bencana.
1: Oke. Okay. Ibu Irma, izin Wau Herlin mau tanya yang OPD pertama tadi. Soal penjual pulsa ini, Ibu Irma pernah mengalami pengalaman mungkin DP harga yang terlalu tinggi atau seperti apa?
6: Iya, no.
1: Terlalu beda dari counter satu ke counter yang lain atau bagaimana?
5: Di warung sebelah 3.000, di warung yang lain 5.000 DP.
1: Oke, baik, baik.
5: Jadi dalam hal ini kiranya ada pemerintah yang mengatur harga-harga ini. Begitu juga harga sembako dan semua harga. Kalau okay, boleh Torang Pe Sangir ini disejahterakanlah.
1: Baik.
5: Okay? Dipindahlah, yeah, dipercantiklah.
1: Ya? Baik, Ibu Irma, kami sudah memahami apa yang menjadi opini dari Ibu Irma. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Dan pendengar RRI, silakan untuk Anda yang ingin gabung di nomor yang sama 0812-5503-8009. Jadi ternyata Wow Sri, Ibu Irma juga punya pengalaman yang sama
2: yang
1: ya.
2: Berbeda,
1: seperti yang
2: berbeda, tapi Ibu Irma ternyata harganya.
1: Oh harga, betul
2: ya,
1: sekali.
2: Ya, memang harga. Tapi Ibu Irma mungkin tidak beli di aplikasi Wow Early. Kalau Wow Sri kan beli langsung di aplikasi. Jadi memang yang harusnya misalnya 15 giga yang biasanya cuma 55.000, itu jadinya 75.000 begitu. Okay. Kalau Ibu Irma berbeda lagi, ternyata beli di counter ya.
1: Counter, iya. Ya. Beli harga di counter mungkin. Jadi harganya bisa berbeda-beda dari satu counter ke counter yang lain. Jadi masalah harga tapi beda konteksnya ya begitu.
2: Iya.
1: Ya, untuk di pagi ini pendengar RRI masih lanjut terus kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Halo RRI di edisi siar kami hari ini ya. Silakan Anda bisa bergabung, dan untuk yang by phone menelpon kami, Anda akan tersambung terlebih dahulu dengan gatekeeper kami Sri Ropia yang bertugas di pagi ini. Kali ini kita ke Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Utara. Halo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
1: Baik, Bapak Pansariang?
6: Iya, betul.
1: Baik, Pak, silakan.
6: Ini begini mengenai pelayanan di rumah sakit. Saya lihat ini sudah tidak begitu adil.
1: Rumah sakit mana ini, Pak?
6: Rumah sakit di Kendaga.
1: Baik.
6: Apa maksud rumah sakit di Peduli?
1: Oh, di Luin Paduri?
6: Iya.
1: Tabukan Utara, baik, silakan.
6: Ini persoalan ada yang nomor antrian, mana ini nomor antrian? Ada yang kebatasan online, ada yang manual. Jadi kami lihat ini tidak adil.
1: Seperti kenapa? Apa ketidakadilan ini, Pak?
6: Karena antriannya ini yang dari pertama sudah mendaftar, tapi ada sebagian tidak online dari tadi malam, seperti tadi malam, nomor yang mudah mereka dapatkan. Jadi bagi yang antrian ini kan umur-umur yang manusia, kasihan. Dan dari jam 8, mungkin dapat pagi jam-jam 10, apalagi dokter ganti masuk jam 12. Ini kami mengalami beberapa kali di Peduli, apalagi dokter ahli dalam itu kan cuma satu orang kan di Peduli. Jadi sampai jam 5, ini pasien menunggu itu obat. Apalagi tuan kerian itu, anehnya yang baru datang sudah dapat panggil. Saya bilang, kenapa ini yang baru datang ini sudah panggil? Oh, mereka nomor online. Nah, jadi yang nomor biasa itu sudah daftar itu, walaupun mendaftar dari awal, tapi dipanggil belakang. Nah ini, bisa perdana negara apa perdana dengan di Kendaki beberapa bulan lalu sudah dikeributan itu mengenai nomor antrian. Saya kira sih tidak lagi dipakai itu. Jadi ini merupakan salah satu keluhan dari kami pasien, apalagi yang umur-umur manusia ini, kasihan menunggu sampai berjam-jam. Dia baru datang itu ternyata sudah dipanggil dulu.
1: Karena ada orang coba antri online begitu kan, Pak Pansariang?
6: Iya,
1: kalau dari Pak Pansariang sendiri, waktu ada Bapak periksa pakai antrian online atau manual?
2: Manual kayaknya ini, Bu Erli.
6: Manual.
2: Manual. Oh, manual. Bapak Pansariang ada handphone Android yang mungkin boleh Mbak antri online?
6: Nah, ini adalah persoalan. Kan cuma tidak memiliki HP Android. Android itu tidak memiliki. Jadi saya kira itu kalau pakai online itu tidak fair. Karena sebagai lansia itu kan tidak pakai HP Android. Jadi tolong ini bagi direktur rumah sakit bisa melihat kembali kebijakan-kebijakan seperti ini, jangan berbiaya lain. Ya kan, ini pasien kan sama. Apalagi kerja online, apa ini. Dan kemudian dokter ini tolong pasien diatur. Karena ini saya mengalami. Dari jam 8 sampai jam 5 itu tunggu itu. Apa ini, obat. Karena dokter nanti mati jam 12. Jadi tolong kalau, apalagi dokter ahli dalam ini, kami sudah ada tugas di Tahuna, tidak usah ke Tabukan Utara. Ya, artinya diatur. Supaya dokter itu masuk jam-jam 10, kan bisa cepat melayani ini pasien. Pasien kita baru jam 8. Bayangkan sekarang sampai jam 5 di rumah sakit Peduli.
1: Sampai itu obat mau tak ambil begitu, Kang?
6: Iya, mau tak ambil itu obat. Nah, ini pasti kan tunggu obat. Jadi pesan, nanti diambil malam karena saya lapar. Apalagi karena bawa untuk koma. Sudah berjam-jam itu, sudah berapa kali itu terjadi. Jadi ini tolong kepada direktur rumah sakit bisa diatur petugas dokter itu. Supaya ini pasien tidak berlama-lama antrian. Ya, saya kira itu sementara. Terima kasih lagi.
1: Terima kasih Pak Bansari yang sudah bergabung bersama kami di acara Halo RRI. Sebelum membahas ini, Wow Sri, kita ke Jumel terlebih dahulu di Pasar Towo Etahuna. Jumel.
7: Ya, baik. Selamat pagi Herlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Dan tempat saya berada di belakang Pasar Towo Etahuna, para penjual ikan Pasar Towo Etahuna tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari laut untuk membelikan dan dijual kembali di pasar. Nah, bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan pagi ini di Pasar Towo Etahuna masih seperti harga kemarin, yaitu ikan cakalang per ekor Rp15.000 hingga Rp20.000 ukuran sedang, ikan tuna Rp15.000 hingga Rp20.000 ukuran sedang per ekor, ikan tude 4 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000, begitupun ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000, ikan mujair per kilogram Rp50.000, dan untuk harga telur per butir Rp2.200, dan untuk perbagi Rp59.000. Beras SPAP pagi ini Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000. Dan beras merpati 5 kg Rp86.000. Dan untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000. Dan untuk ukuran besar Rp33.000. Harga tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Etahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towo Etahuna ini. Untuk cuaca, pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Erli dan Sri di studio.
1: Ya, terima kasih Jumel untuk laporannya di pagi ini. Pendengar RRI, ada update harga yang sudah dihadirkan tadi dari Pasar Towo Etahuna bersama Jumel Johannes. Ya, pendengar, Anda yang ingin mendengarkan update ini mungkin tidak sempat monitor, bisa kembali mendengarkan di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk pendengar di acara Halo RRI kurang lebih 20 menit ke depan, kami masih berikan waktu bagi Anda yang ingin bergabung di 08125503-8009. Tadi ada Pak Pansariang ya dari Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, ini mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Liung Paduri, Kecamatan Tabukan Utara. Ini tentang antrian. Menurut Pak Pansariang tadi, antrian yang disediakan oleh Rumah Sakit Liung Paduri di Tabukan Utara, ada antrian online dan juga offline ya, atau mengantri secara manual. Menurut Pak Pansariang, apalagi sebagai lansia ya, merasa sangat dirugikan karena antrian menjadi lebih panjang, dan yang mengantri secara online ini otomatis mendapat nomor sesuai dengan yang diinginkan oleh pasiennya, jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan pelayanan. Sementara yang antrian offline ini lebih lama karena nanti bisa mengambil nomor antrian itu di on the spot begitu di rumah sakit. Dan tadi juga kami sudah mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada HP adanya HP Android dari Pak Pansariang ini sehingga menyulitkan untuk bisa mengantri secara online. Jadi nanti bisa berantri, boleh berantri datang ke Rumah Sakit Liung Paduri, dan itu antriannya sudah sangat panjang, mengakibatkan Pak Pansariang harus sampai sore. Apalagi tadi ada keluhan juga dokter datang nanti siang, jadi ini semakin memperpanjang waktu pasien ada di rumah sakit untuk mengantri dokter, kemudian juga mengantri obat sampai sore begitu ya, menurut informasi dari Pak Pansariang. Ini penelpon kita dari Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Terima kasih Pak Pansariang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini dalam program acara Halo RRI. Nah, pendengar, untuk Anda yang punya keluhan, punya informasi seputar pelayanan publik seperti Pak Pansariang ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk Halo RRI edisi siar kami di hari ini. Selain membuka ruang untuk pendengar RRI, untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan opini, pendapat terkait pelayanan publik, kami juga buka ruang ini sebesar-besarnya untuk pendengar RRI yang ingin menjawab ya, tepatnya dari pihak yang terkait. Oke, Wak Sri, untuk opini tadi dari Pak Pansariang, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan jawaban begitu ya.
2: Iya, Wak Sri. Ternyata Wak Sri tadi baca cerita sendiri.
1: Oh,
2: nyandak ta open mic di sebelah situ Wak Sri. Bukan main. Jadi terkait dengan opini dari atau masukan dari Bapak Pansariang tadi, Wak Sri yeah. sudah mencoba menghubungi Direktur Rumah Sakit Liung Paduri. Ini kebetulan Wak Sri telepon ini ada dua kali, tapi memang belum diangkat, berdering tapi tidak diangkat. Tapi okay. Wak Sri sudah coba WA beliau, kalau memang ada kesibukan boleh mengirimkan voice note. Semoga boleh terjawab ya apa yang yeah. menjadi keluhan Bapak Pansari yang ini. Jadi Wak Sri sudah coba WA ke Pak Dokter ini, Wak Erli. Semoga boleh menjawab. Memang serba salah karena kita sekarang semua sistem online, ya tuh, tapi ternyata hal-hal seperti ini yang perlu jadi pertimbangan juga. Mungkin kalau Bapak Pansari yang misalnya ada anak atau cucu yeah. yang ada HP Android, mungkin boleh minta tolong cucu kalau so jadwal bakontrol misalnya, supaya nyandak lama batunggu. Tapi memang keadaan seperti itu ya, dijelaskan tidak ada HP Android, sehingga hal ini mungkin boleh jadi masukan ke pihak rumah sakit. Semoga direspon ini Bapak Pansariang ya, sebelum jam 8. Intinya sudah terkirim, WA juga sudah centang dua, pasti sudah diterima. Semoga ada respon dari Direktur Liung Paduri ya.
1: Dan tadi Wak Sri ada satu bagian juga yang di disampaikan oleh Pak Pansariang terkait
2: dokter ya.
1: Iya, terkait dengan dokter yang nanti mau datang siang di Rumah Sakit Liung Paduri. Jadi sobat antri lama karena dokternya juga siang, lebih jadi lebih lama di rumah sakit. Karena walaupun sobat antri kok nyari ada DP dokter kan Wak Sri.
2: Betul,
1: jadi ya. Tetap akan mau tahil lah itu.
2: Nah, itu semoga dijawab direktur ini, kenapa dokter nanti datang siang, apakah mungkin ada jadwal di Liung Kendage? Karena yang kita tahu kan Wak Erli memang agak kekurangan ya kita tenaga dokter di sini, sehingga ada satu dokter yang menangani atau bertugas di dua rumah sakit sekaligus.
1: Bolak-balik begitu, ya, begitu. Apalagi jarak Tahuna ke Tabukan Utara, walaupun untuk yang biasa mungkin dapat rasa 10, dekat.
2: 10 menit lah.
1: Tapi untuk yang sambil tugas ya, apalagi mungkin menyetir sendiri atau seperti itu, memang tetap itu dihitung jarak ya.
2: Iya betul, semoga sebelum jam 8 ini terjawab ya Bapak Pansariang terkait dengan masukan soal antrian. Kemudian ada juga sebelumnya masyarakat bertanya soal alat ronsen Wak Erli.
1: Oh, begitu.
2: Kemudian terkait dengan dengan dokter yang nanti datang siang. Ini semoga boleh terjawab. Kenapa? Apakah karena memang ada membawahi dua rumah sakit? Atau setiap Bapak Panser yang berobat memang seperti itu? Nah, mungkin masukan-masukan masyarakat ini boleh dibenahi misalnya kalau memang ada seperti itu. Atau cuma pas di jadwal hari itu, ataukah setiap jadwal kontrol begitu terus?
1: Iya, siapa tahu kan Wow Sri yang datang siang itu cuma kebetulan waktu Pak Pansari yang berobat ya. Mudah-mudahan ada jawaban.
2: Semoga ada jawaban dari dokter ya, karena memang sudah terkirim sebenarnya ini.
1: Baik, mudah-mudahan dapat respon dan Bapak Pansari yang mungkin juga Wow Sri ini ada lansia yang lain ya, pasien yang lain yang punya keadaan yang mirip dengan Pak Pansari yang di Tabukan Utara juga bisa merasa terwakili, kemudian bisa mendengarkan langsung jawaban dari Direktur Rumah Sakit Lium Paduri yang kita harapkan bersama bisa merespon pertanyaan dari pendengar RRI, tepatnya ini dari pasien yang merasakan langsung pengalaman berobat di Rumah Sakit Lium Paduri, Kecamatan Tabukan Utara. Nah, pendengar, untuk waktu kita kurang lebih 14 menit ke depan hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk acara Halo RRI. Masih ingin gabung? Silakan, masih lumayan banyak waktu yang tersisa di Halo RRI untuk hari ini. Dan untuk Pak Pansariang tetap diikuti ya, tetap diikuti opini Pak Pansariang di Halo RRI. Mudah-mudahan tetap mendapat jawaban dari narasumber terkait. Iya.
2: Wow, Erli, jadi di ujung telepon ini sudah terhubung dengan Asmen Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna, Bapak Edmund Sahadagi. Ini kenapa Wow Sri menghubungi pihak PLN? Karena di Halo RRI hari Jumat atau hari Senin juga ada masyarakat yang masuk di live streaming mempertanyakan terkait dengan wilayah Tabukan Utara itu sering ada pemadaman, Wow Erli. Dan memang di akhir-akhir waktu itu sudah tinggal 4 menit sehingga tidak terhubung lagi ke pihak PLN. Dan sekarang sudah bergabung bersama kita Bapak Edmund Sahadagi. Wow Erli disapa, selamat pagi Pak Edmund.
8: Selamat pagi.
2: Iya Pak Edmund, terima kasih pagi, waktunya tenang, bersama Pro 1 Tahuna.
1: Ya, silakan Pak menanggapi opini dari pendengar.
8: Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi pendengar RRI, khususnya yang pelanggan PLN yang berada di wilayah pelayanan ULP kita. Jadi mungkin pada beberapa hari yang lalu terjadi penghentian aliran listrik di beberapa tempat di pelayanan ULP Peta. Jadi penyebabnya ada beberapa. Yang pertama adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan pada siang hari, sehingga kegiatan ini mengakibatkan terjadinya penghentian aliran listrik. Kemudian selanjutnya adalah gangguan yang terjadi akibat dari jaringan listrik terkena dengan benda eksternal, benda yang dari eksternal, yaitu pohon. Karena mungkin pada beberapa hari yang lalu sempat ada angin-angin yang agak kencang, sehingga hal ini juga terdampak pada sistem suplai aliran listrik ke beberapa wilayah yang khususnya ada di wilayah Tabukan Utara. Oleh karena itu, tentu dalam pekerjaan pemeliharaan juga kami terus melakukan pekerjaan itu sehingga mengantisipasi atau mengurangi jam padam atau kondisi yang disebabkan oleh eksternal. Jadi saya tetap atau kami pun tetap berharap kiranya hal ini dapat dipahami atau dapat dimengerti oleh pelanggan ketika kami melaksanakan pemeliharaan, misalnya pemangkasan pohon, mungkin ini perlu didukung oleh pelanggan atau masyarakat yang pohonnya yang ada di sekitaran jaringan listrik untuk dapat diberikan untuk kami melakukan pemangkasan atau penebangan, karena hal ini bisa berdampak pada suplai aliran listrik. Demikian mungkin Bu Sri.
2: Baik, terima kasih Pak Edmond waktunya bersama Pro 1 Tahuna. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih.
2: Iya, yeah. Jadi Wow Early itu tadi penjelasan. Semoga hari ini pendengar kita yang masuk tentang listrik di wilayah Tabukan Utara boleh monitor ya. Dan Wow Early sekedar informasi, dokter sudah siap untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari Bapak Pansariang, sehingga Wow Sri mau telepon dulu.
1: Oke, okay, baik. Ya, kita menanti jawaban dari dokter di Rumah Sakit Lium Paduri, Kecamatan Tabukan Utara, dan tadi juga kita sudah tersambung dengan Pak Edmond Sadag ini dari pihak PLN ya, dan ada permohonan juga dari pihak PLN selain memberikan informasi kenapa ada terputusnya jaringan listrik di Kecamatan Tabukan Utara minggu lalu, sudah disampaikan tadi alasannya seperti apa, dan ada permohonan juga dari pihak PLN untuk masyarakat terkait dengan pemangkasan pohon, mohon mendapat dukungan masyarakat yang punya pohon di seputar kabel atau jaringan listrik PLN untuk bisa ditebang begitu ya oleh pihak PLN. Dan pendengar RRI, sesi lain telepon kami masih buka, tapi untuk saat ini kami akan terfokus dulu menelpon Direktur Rumah Sakit Lium Paduri Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di Kecamatan Tabukan Utara ya, terkait dengan opini dari pendengar RRI, tepatnya tadi dari Pak Pansariang di Tabukan Utara mengeluhkan tentang pelayanan Rumah Sakit Lium Paduri. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, waktu kita kurang lebih 8 menit ke depan ya. Mudah-mudahan ini bisa cukup juga, tadi ada yang terus menelpon kami. Mudah-mudahan bisa cukup setelah jawaban dari Direktur Rumah Sakit Lium Paduri, kami masih akan membuka sesi lain telepon di 08125503809. Baik, pendengar RRI, untuk saat ini kami sudah tersambung. Iya. Wow, saya sudah tersambung dengan Direktur Rumah Sakit.
2: Wow, Erli, Direktur Rumah Sakit Lium Paduli, Dr. Samuel Ponto, MKS Ivoka. Ya, Ivoka. Ini sudah terhubung. Silakan, Wow Erli.
1: Selamat pagi, Dokter.
9: Iya, selamat pagi, Ibu. Iya.
1: Baik, tadi sudah ada masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan Rumah Sakit Lium Paduri, terkait dengan nomor antrian dan juga dokter yang datang pada siang hari. Seperti apa tanggapannya?
9: Untuk antrian online itu mungkin sudah bagian dari teknologi saat ini. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi, dan juga selain teknologi itu juga tuntutan dari BPJS bahwa rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medik elektronik, yang mana pada tahap awal itu pendaftaran salah satunya adalah antrian online. Jadi antrian online ini tidak bisa dihilangkan karena ada sibling yang dilakukan oleh BPJS, yaitu biasa kunjungan mereka ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk melihat apakah antrian online dan lain-lain itu berjalan dengan lancar. Kalau seandainya tidak berjalan dengan lancar, mereka juga biasanya memberikan catatan merah bagi kami.
1: Nah, bagaimana
9: kemudian
1: dengan lanjut dokter, silakan.
9: Dokter. Iya, dengan dokter kenapa itu mereka datang siang? Jujur saja sampai detik ini untuk dokter-dokter spesialis masih bersifat kemitraan dengan Rumah Sakit Lium Gendaga. Jadi mereka harus melakukan pelayanan dulu di Rumah Sakit Lium Gendaga, kemudian baru ke Rumah Sakit Lium Paduli. Tapi ke depan kami sudah mempersiapkan dokumen untuk mengajukan ke BLUD agar ke depan ada dokter-dokter spesialis yang unit organisasinya atau sebagai dokter definitif di Rumah Sakit Lium Paduli.
1: Baik. Jadi yang pertama terkait nomor antrian, tetap akan ada antrian online ya, begitu dokter?
9: Tetap, dan, iya Bu, karena itu tuntutan dari BPJS juga, iya.
1: Baik,
9: dan jadi itu sudah sesuai dengan regulasi.
1: Nah, untuk masyarakat berarti ini harus masyarakat yang menyesuaikan.
2: Betul,
1: ya.
2: Kalau solusi untuk masyarakat yang lansia tidak ada Android, bagaimana Pak Dokter?
9: Mungkin kan ada pihak keluarganya juga tuh yang punya Android.

0: karena ada kerusakan.
1: Oke.
0: Okay. Baik dari sisi alatnya dan sisi ruangannya, ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersama Pro 1. Tiga poin penting itu yang dipertanyakan oleh masyarakat Tabogan Utara sudah terjawab, dan semoga masih tetap memonitor siaran kami ini, pendengar yang sudah bergabung mempertanyakan tiga poin tersebut juga. Ya, Dokter, terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan
0: selamat
1: aktivitas.
0: Selamat pagi. Terima kasih juga, Bu. Iya.
2: Iya, akhirnya ya, Wau Sri.
3: Terjawab, Wau Erli, ya.
2: Terjawab. Mm-hmm.
3: Jadi betul toh Wau Sri bilang tadi bahwa dokter itu memang spesialis cuma sedikit di Tahuna, sehingga dorang mungkin misalnya memang PNS di Liun Kendaga dan yeah. harus kayak tadi dibilang masih mitra, masih rekanan begitu. Nah, ini ada telepon ini dari di WA lagi-lagi di WA Pro 1. Jadi Bapak Ibu pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, kalau untuk telepon WA itu tidak bisa. Jadi telepon biasa, ya, telepon biasa karena langsung tersambung di mixer Pro 1 begitu. Iya. Kalau di WA itu hanya bisa voice note.
2: Ini iya. khusus untuk konsep Halo RRI seperti itu ya, Wow Strip. Sudah diatur sedemikian rupa. Jadi untuk yang gabung lewat WA bisa mengirimkan voice note dan kami akan putarkan, akan tetap akan mengudara apa yang menjadi opini Anda. Jadi sudah diatur memang apa yang mau disampaikan untuk pendengar RRI memberikan opini pendapat terkait dengan pelayanan publik direkam, kalaupun mungkin ada yang salah diucap bisa dihapus lagi dan dikirim rekaman final, karena torang memutar setelah rekaman itu memang so final akan diputarkan. Jadi pendapat opini Anda tetap bisa tersampaikan, tetap bisa didengarkan oleh semua pihak, apalagi yang paling penting adalah didengarkan oleh pihak yang berkompeten. Tadi Pak Edmund Sahdagi juga Wau Sri so yeah. Memberikan penjelasan. Betul. Ada faktor eksternal ternyata.
3: Jadi,
2: dan sempat cuaca berubah toh.
3: So tuntas ini Wau Sri. So enggak ada lagi utang tugas dari pendengar. Jadi so tuntas mulai dari Liung Paduli, kemudian PLN, BPJS, bantuan. Lagi-lagi bantuan ini sampai masuk di WA lagi ya.
2: Okay.
3: Jadi kalau untuk bantuan yang ke Opla Bahu itu sudah terjawab ya. Sudah terjawab, silakan boleh monitor lagi streaming kita. Sudah langsung dijawab oleh Bapak Wandu. Jadi garis besarnya begini Wau Erli, memang pelaporan itu 3 hari pasca bencana. Nah, sudah terlanjur dilaporkan ke kabupaten bahwa tidak ada korban begitu, rumah rusak misalnya, iya tidak ada rumah rusak, baik ringan rusak berat tidak ada, sehingga data itu sudah masuk. Nah, untuk pelaporan sekarang, sementara dia sudah memasuki, sudah lewat 1 bulan ya Wau Erli ya.
2: Iya.
3: Ya, jadi dikembalikan lagi ke pihak kepala desa, ke kecamatan, seperti apa, dasar apa yang mungkin melapor ke kabupaten begitu, tanggapan dari Pak Wandu, seperti itu Wau Erli.
2: Oke. Okay. Ini Wau Kerlin karena juga turut melihat layar pesannya masuk. Durasi pesan ini Wau Sri 1 menit 29 detik tapi
3: ditarik
2: sudah dihapus
3: lagi,
2: ditarik yeah. Ibu Nur Hayati Maswara
3: ditarik lagi.
2: Iya, tidak apa-apa ditarik lagi, bisa kirim pada Halo RRI besok atau hari Senin.
3: Hari Senin
2: oh,
3: Wau
2: besoknya Erli. Enggak ada.
3: Iya, besok hari Sabtu. Ini tinggal 1 menit lagi.
2: Ibu Nur Hayati boleh kirim hari Senin.
3: Boleh. Hari Senin Wau Sri ada tugas baru lagi dari Ibu
2: Siap.
3: Nur Hayati ini. Dan
2: Ibu Nur Hayati ditunggu nih hari Senin karena ini
3: iya.
2: Durasi tadi 1 menit lebih. Sunyak Muriki mau putar. Torang semua bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Jadi sebaiknya masuk mungkin dari awal-awal ya.
2: Iya. Betul, dari awal. Soalnya waktu mepet. Betul.
3: Iya benar sekali. Jadi Ibu Nur Hayati boleh bergabung dari mungkin dari jam 7. Jadi 6:59 so iya. boleh klik itu.
2: Nyada apa-apa,
3: voice note itu.
2: Nyada apa-apa Ibu Nur Hayati ditarik dulu karena memang itu mau menganggur nanti.
3: Oke, Wau Erli sudah jam 8 toh, tepat Wau Erli.
2: Bisa dikirim pada hari Senin nanti. Terima kasih sudah memahami, dan terima kasih juga untuk semua penelpon yang sudah bergabung, dan juga untuk ini hari ini lebih banyak narasumber daripada yang bertanya Wau Sri.
3: Iya.
2: Ada tiga narasumber, kemudian ada satu penelpon yang memberikan opini atau pendapat terkait pelayanan publik. Terima kasih, kita berpisah dari Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih Wau Sri, terima kasih operator.
3: Bye-bye.
2: Ada Stefan Gagaube, kita jumpa di kesempatan siang selanjutnya.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.